Game bersama Ayah masih di Spada. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Spot nih, teman Pro 2. Kira-kira topik apa yang akan Ayah bahas di pagi hari ini? Ini sebenarnya fakta yang unik ya, teman Pro 2. Ini tentang khusus para kaum wanita, tapi boleh juga untuk edukasi untuk para pria dan laki-laki. Karena kalian kan nanti akan menikah, biar kalian tahu nih, perempuan nih kalau lagi ini nih harus menangani seperti ini. Nah, ini nih apa nih maksudnya? Nah, kita akan membahas tentang fakta unik atau fakta menarik dari PMS, teman Pro 2.

Nah, jadi kalau PMS ini agak tabu kalau mungkin dengarnya, kalian mendengar, tapi kan ini dialami oleh seluruh wanita pastinya. Dan buat kamu para laki-laki juga perlu, saya rasa ya, perlu mengetahuinya, karena kamu akan punya pasangan seorang perempuan kan ya, pasti jangan sampai pasangan kamu itu laki-laki gitu. Jadi kamu perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pasangan kamu, termasuk ini PMS yang menjadi kodratnya seorang perempuan, karena kan kodrat perempuan tuh menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Nah begitu. Yang pertama nih, fakta unik dan menarik tentang menstruasi. Rata-rata darah menstruasi yang hilang kurang dari 1 gelas teman perempuan. Ya, walaupun berbeda-beda pada setiap individu, umumnya wanita hanya kehilangan antara beberapa sendok makan hingga 1 gelas darah haid setiap kali siklus. Sebagai fakta tentang menstruasi, jumlah rata-rata darah yang hilang setiap siklus itu mencapai 30-40 ml aja sih memang. Diketahui 9 dari 10 wanita bisa kehilangan kurang dari 80 ml darah setiap kalinya. Adapun dari beberapa mereka tuh mengalami menstruasi berat yang bisa mengeluarkan darah itu sebanyak 60-80 ml atau lebih setiap kali siklusnya. Yang kedua, ada persediaan sel telur yang cukup untuk seumur hidup. Jadi wanita dilahirkan dengan kurang lebih 1 hingga 2 juta sel telur yang belum matang di indung telur mereka. Jadi sebagian besar tuh folikel ini akan mati seiring bertambahnya usia wanita, dan hanya sekitar 400 yang akan mencapai tahap matang. Dan ini paling penting ya teman perdua, darah menstruasi itu bukan darah kotor ya. Darah menstruasi bukanlah darah kotor seperti yang selama ini dipercaya banyak orang. Padahal sebagai fakta menstruasi, darah haid sebenarnya tidak berbeda dengan darah yang keluar saat luka berdarah di lutut atau darah mimisan. Hanya saja darah haid mengandung sisa jaringan dari dinding rahim yang luruh setelah proses ovulasi. Jadi para lelaki, bayangkan setiap bulannya wanita terus mengeluarkan darah, apalagi kalau lagi deras-derasnya, begitu banyak ya yang keluar, dan itu bisa membuat wanita kadang lemas, belum lagi mengalami sakit. Jadi tolong sayangilah wanita-wanita kamu, ibu kamu, adik perempuan kamu, kakak perempuan kamu, maupun pasangan kamu ya.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lobamora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, back again bersama Ayah. Kita masih membahas tentang fakta menarik dari PMS nih. Fakta menarik selanjutnya adalah kamu tidak akan diserang hiu jika berenang di laut saat menstruasi loh teman Pro 2. Dan hal ini hanyalah mitos ya, mitos menstruasi belaka, bukan fakta. Tidak pernah ada laporan tercatat yang terkait dengan serangan hiu disebabkan oleh wanita menstruasi. Ini buat kamu-kamu yang mungkin suka berenang di laut. Ini karena jumlah darah yang dihasilkan saat menstruasi sangat kecil dan akan tertutupi oleh ribuan komponen lain di dalam air. Jadi perlu kamu ketahui, hiu memang tertarik dengan asam amino dalam darah manusia. Namun asam amino yaitu unsur pembangun protein juga ada di dalam keringat dan urin. Bahkan jika kamu memproduksi 3 kali lipat asam amino dengan berkeringat, buang air kecil, dan dari haid saat berenang di lautan, jumlahnya relatif tidak memiliki pengaruh apapun di dalam air laut loh teman Pro 2. Lagi pula peluang hiu menyerang manusia itu lebih didasari oleh perasaan takut dan terancam, bukan karena mereka mencium bau darah Anda, bau darah kamu, atau menganggap kamu adalah mangsa yang mudah ya. Selanjutnya, fakta menarik dari menstruasi adalah gairah seks kamu akan lebih tinggi saat sedang menstruasi. Jadi salah satu fakta menstruasi itu kadar libido kamu bisa melesat sangat tinggi selama masa haid akibat hormon estrogen dan progesteron yang menurun. Dan hal ini yang dapat menyebabkan kamu menjadi lebih bergairah dan tertarik untuk melakukan seks saat menstruasi. Nah ini berlaku buat kamu-kamu yang sudah berumah tangga ya. Jadi buat kamu yang belum, ini agak dikontrol ya teman Pro 2. Fakta menarik selanjutnya, kamu masih bisa hamil saat menstruasi loh teman Pro 2. Walaupun kemungkinan sangat kecil ya, masih ada resiko bagi kamu untuk hamil setelah berhubungan intim dengan pasangan saat sedang haid. Sebagai fakta tentang haid, hamil tuh bisa dialami jika proses ovulasi atau pembentukan sel telur baru terjadi sebelum menstruasi berhenti sempurna. Jadi kehamilan juga bisa terjadi jika kamu berhubungan di hari terakhir haid ataupun ovulasi ya teman Pro 2. Dan itu bisa berlangsung mulai beberapa hari setelahnya, karena sperma bisa berada di dalam rahim selama 3 hari. Jika dalam waktu tersebut terjadi ovulasi, maka sperma masih bisa membuahi sel telur yang baru. Jadi jangan pikir, oh yaudah pas saat menstruasi aja kita berhubungannya biar tidak hamil. Ternyata masih ada kemungkinan loh teman Pro 2.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan? Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman produk, lanjut kita bahas nih fakta menarik dari menstruasi. Walaupun ini sebenarnya pembahasan kita agak tabu mungkin ya kalau dibahas, tapi ini kan edukasi ya teman produk. Jadi kita semua tahu bahwa ada fakta-fakta untuk perempuan yang menstruasi, dan ini sumbernya ya ambil dari healthsehat.com. Nah, fakta selanjutnya nih teman pro 2, ternyata cuaca dingin tuh bisa memperparah menstruasi. Cuaca dingin tuh diketahui bisa mempengaruhi darah haid ternyata teman pro 2, sehingga membuat darah yang keluar lebih banyak dan lama dari normalnya. Bukan hanya meningkatkan jumlah darah yang keluar, cuaca dingin juga bisa memicu timbulnya nyeri haid yang lebih parah. Jadi fakta tentang haid ini diduga akibat kurangnya paparan sinar matahari yang membantu tubuh menghasilkan vitamin D dan dopamin. Nah, kedua zat ini berfungsi untuk meningkatkan suasana hati atau mood, kebahagiaan, konsentrasi, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita kurang terpapar matahari, maka tubuh kita tidak maksimal untuk menghasilkan vitamin D dan dopamin. Itulah yang menyebabkan akhirnya nyeri haid kita bisa lebih parah dari suhu biasa ya teman pro 2. Selanjutnya, usia terjadi menstruasi pertama tuh sering berubah seiring waktu. Jadi ini teman pro 2, fakta menarik sekali nih. Pada tahun 1800-an, kebanyakan wanita mengalami menstruasi pertama saat memasuki usia remaja dengan rata-rata usia 17 tahun. Namun saat ini ya teman pro 2, haid umumnya terjadi lebih awal, yaitu saat anak perempuan memasuki usia 12 tahun. Dan para peneliti juga menduga hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan asupan nutrisi harian. Nah, manusia di zaman sekarang tuh mengkonsumsi makanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan para leluhur, mungkin begitu ya teman pro 2, sehingga memiliki lebih banyak jaringan lemaknya. Selanjutnya, durasi menstruasi terjadi selama 10 tahun dalam hidup wanita. Sejak awal menstruasi hingga terjadi menopause, para wanita rata-rata akan mengalami 450 kali haid dengan durasi waktu 3.500 hari atau sekitar 10 tahun semasa hidupnya. Sementara itu, fakta menstruasi lainnya adalah jumlah produk pembersih yang kamu gunakan selama haid. Jadi seperti pembalut dan tampon mencapai sekitar 11.000 buah selama durasi waktu yang tadi sudah disampaikan. Fakta selanjutnya teman pro 2, menstruasi bisa mempengaruhi suara dan aroma tubuh. Wow. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait kesuburan, suara wanita tuh bisa terdengar sedikit berubah selama masa haid. Ini karena hormon reproduksi wanita diketahui bisa mempengaruhi pita suara. Wow. Bahkan ada beberapa wanita yang merasa suaranya menjadi kurang menarik nih saat menstruasi. Selain itu, hormon reproduksi juga bisa mempengaruhi aroma alami tubuh. Hal ini bahkan dapat disadari dengan mudah karena adanya insting berburu yang telah terbentuk dalam diri manusia sejak zaman berburu. Bahkan perubahan aroma tubuh ini tuh bisa membuat wanita menjadi kurang menarik loh bagi pria dibandingkan saat wanita sedang mengalami ovulasi.

Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be fucking hard.

Alright teman Pro 2, kita sudah di penghujung acara Pro 2 Spot. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bersama Ayah dan sudah mendengarkan informasi yang Ayah sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman Pro 2. Tetap harus stay tune terus kamu, karena apa? Karena setelah ini kita masih ada obras, obrolan sepada. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini mengenai judol ataupun narkoba ya teman Pro 2. So stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ya teman, terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

22. Nah, topik pembahasan kita di pagi hari ini tentang judol maupun narkoba. Kayaknya kita ambil salah satu aja dulu ya. Soalnya kalau udah bahas salah satu tuh udah luas banget. Kalau dua-dua nanti tidak cukup waktu kita satu jam ya, teman berdua. Jadi mungkin lebih ke judol aja deh. Karena judol ini sudah banyak banget di mana-mana, teman produ sudah mendarah daging sepertinya di kalangan-kalangan kita nih, yang mungkin beberapa orang anggap itu hal sepele, cuman iseng-iseng aja, tapi dampaknya wih. Kalau kita bahas tentang narkoba kan dia agak luas ya pembahasan, tapi kalau judol ini bahkan anak-anak muda, anak-anak kecil juga tanpa sadar mereka tuh sudah masuk ke dalam itu, teman produ, lingkungan seperti itu. Jadi kadang mereka tidak sadar kalau mereka ada satu aplikasi terus dimain, terus harus top up begini-begini, terus oh dapat sekian. Nah itu kan sudah judol ya, tapi banyak mereka yang belum paham bahwa itu udah ranah-ranah yang menjadi sebuah pelanggaran di negara kita. Jadi dari itu kita akan bahas tentang judol, teman produa, selama 1 jam ke depan sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus ya di 92,2 FM Produ RRI, dan teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Oke, teman produa, kita lanjut obrolan kita di pagi hari ini tentang judul ya, teman produa. Tadi sudah Ayah sampaikan bahwa dampak dari judul itu sangat berbahaya dan mengerikan, teman produa. Jadi jangan, maksudnya jangan coba-coba kamu mendekati hal-hal seperti itu.

Banyak ya, 82 dampak negatifnya. Itu salah satu dari finansial dan ekonomi, bisa bangkrut, adanya hutang, bisa mengalami kerugian besar, belum lagi kesehatan mental dan emosional kita juga jadi terganggu. Karena kan kalau kita bermain judol itu kan bisa membuat kita menjadi kecanduan otak. Karena itu seperti dopamin, teman produk, seperti narkoba. Judul juga bisa memicu lonjakan dopamin yang membuat otak terus menagih sensasi berjudi. Kemudian efek jangka panjangnya atau yang paling serius adalah gangguan jiwa. Kenapa bisa sampai gangguan jiwa? Ya karena tekanan finansial dan kecanduan yang memicu stres berat. Ada juga kecemasan, ada depresi, hingga kasus pasien gangguan jiwa akibat judul tuh makin lama terus meningkat ternyata nih teman pro 2. Belum lagi kerusakan sosial dan keluarga. Karena konflik domestik, kehilangan nafkah, dan rusaknya kepercayaan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya KDRT, hingga tingginya angka perceraian. Nah, belum lagi kejahatan turunan seperti karena untuk memenuhi hasil berjudi nih atau membayar hutang. Jadi banyak pelaku akhirnya naik melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga penggelapan. Untuk risiko hukumannya nih teman pro 2, judi itu kan adalah tindak pidana ya. Jadi menurut pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, pelaku judi online baik pemain maupun penyebar konten diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Jadi jika kamu seseorang yang terjebak atau kenal dengan teman yang sedang terjebak kecanduan judi online, segera cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater untuk menghentikan siklus ini ya teman pro 2. Karena dengan kata-kata tidak mungkin nih sudah berhenti, jangan main ini, tidak mungkin mereka akan jera kalau hanya dengan nasihat. Jadi memang harus dikasih pelajaran ya teman pro 2. Apakah bisa judi online diatasi? Nanti kita akan bahas ya teman pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini. Kita akan kenali apakah judi online bisa diatasi atau bagaimana.

Tahukah kamu, jika pahlawan asal Kabupaten Ende, Marilonga, terlahir dengan nama yang berbeda? Simak faktanya. Marilonga mempunyai ayah bernama Longarowa yang merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan tanah Persekutuan Nida, dan seorang ibu bernama Kembakore di Watonggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Marilonga diberi nama Lebalonga oleh ayahnya. Dalam bahasa Ende, leba adalah nama sayur pare atau paria yang sangat pahit rasanya. Berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, nama yang disematkan pada tubuh bocah kecil itu rupanya tidak cocok. Ia sering sakit-sakitan, kurus dan pucat, sering mengalami sakit dan selalu cengeng. Suatu malam, sang ayah Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, leba secara resmi diganti namanya menjadi Marilonga. Sejak saat itu, Marilonga tumbuh dengan sangat

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu lihat pantai itu? Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

2 masih bersama Ayan nih di Spada. Dan terakhir nih teman Pro 2 yang bisa Ayah kasih buat kamu semuanya ya, teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, beberapa orang nih yang terlibat dalam judol, beberapa hal nih yang bisa mungkin atau cara yang bisa kamu lakukan supaya berhenti dari itu semua. Yang pertama, kamu harus akui bahwa diri kamu tuh kecanduan judi. Jadi ke diri sendiri, kayaknya aku udah kecanduan deh gitu. Kamu harus akui, kayaknya saya ini sudah kecanduan dan ini saya ini bermasalah nih gitu. Jadi jangan denial ya, jangan menolak bahwa kamu tuh begini-begini atau ala nanti juga saya bisa kontrol, nanti saya bisa berhenti. Jangan. Kalau memang kamu rasa kamu susah sekali dan sulit sekali berhenti, kamu harus akui kalau kamu sudah kecanduan. Kemudian renungkan hidup yang berubah total setelah berjudi. Cobalah mulai renungkan dampak negatif judi baik kehidupan kamu. Contohnya akibat judi online, kamu jadi memiliki banyak utang kepada anggota keluarga, pasangan, atau teman dekat. Lihat juga bagaimana kesehatan fisik kamu terpengaruh oleh perjudian, teman Pro 2. Berat badan kamu bisa saja bertambah secara drastis karena pola makan yang sembarangan dan kurang olahraga juga. Selain itu, kamu bisa saja menjadi kecanduan rokok, minum alkohol, bahkan menggunakan narkoba bagi teman bermain judi, kan jadi bahaya ya. Dan selain itu teman Pro 2, temukan juga hal-hal baik dalam diri kamu ya, karena banyak alasan pasti supaya kamu bisa berhenti dari itu semua. So buat teman Pro 2, ini yang bisa Ayah sampaikan buat kamu semua di obrolan Spada ya di edisi hari ini. Sampai bertemu di obras edisi berikutnya. So karena kita juga sudah di penghujung acara, Ayah pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Nanti kamu akan ditemani oleh RG Priska di Santai Siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Informasi pertama, SAR gabungan selamatkan 23 penumpang KM Hinaya di perairan Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya yang mengalami mati mesin dan terombang-ambing akibat gelombang tinggi di perairan antara Pulau Batu 3 dan Pulau Siaba, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Antrian panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa hari terakhir akibat meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak di wilayah tersebut. Informasi terakhir, pemilik agent travel di Labuan Bajo ditahan usai tipu wisatawan asing sebesar 85 juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat menetapkan KA, pemilik agen perjalanan Labuan Bajo Top, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana wisatawan asal Malaysia dan Singapura senilai 85,2 juta rupiah. Tersangka yang merupakan warga Ranambeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, resmi ditahan di rumah tahanan Polres Manggarai Barat. Sekian info Pro 2.

kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya

0: yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, ikuti santai siang bersama Pro 2.

92,2 FM Pro 2 RIND, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai semuanya. Kembali bersama Priska menemani kamu di Santai Siang untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Dan Priska mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tanggal 14 Mei untuk umat Kristiani yang merayakan ya, yang sudah pulang ke gereja, yang kumpul-kumpul sama keluarganya. Dan juga selamat buat teman-teman yang merayakan libur alias cuti bersama, panjangkan sampai di hari Minggu. Tapi Priska tetap setia menemani kamu ya teman Pro 2 di Santai Siang edisi Pro 2 Hitlist di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang sudah Priska siapkan buat kamu. Dan di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ada beberapa lagu yang mungkin kamu suka dan bisa kamu request ya di nomor WhatsApp kita 082-147-650-422. Ada lagu dari Indonesia di urutan pertama, lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di urutan kedua ada Semusim dari Topa TV dengan Nadif Basalama. Di urutan ketiga Sempurnanya Aku dari NPD. Di urutan keempat ada Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Di urutan kelima Malu-Malu ada Dia featuring Indah Kus. Di urutan ke-6 ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Di urutan ke-7 lagu baru nih dari Salon Seven judulnya Sederhana. Di urutan ke-8 Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Di urutan ke-9 lagu baru dari Salma Salsabil dengan Hachu. Dan di urutan ke-10 ada Winner dari Tensi. Lagu internasional di urutan pertama The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, ada Golden dari Hunter X, di urutan ketiga The Drop Dead dari Olivia Rodrigo, di urutan keempat ada Man I Need Olivia Dan, di urutan kelima I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen, di urutan keenam ada Daisies dari Justin Bieber, di urutan ketujuh ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars, 8 ada Earrings dari Malcolm Todd, di urutan ke-9 ada Funny Friends dari Thundercat A$AP Rocky, dan di urutan terakhir ada Lighter dari Jelly Roll featuring Karen Leon and Viva Sound. So buat teman Pro 2 yang hari ini lagi gabut, yang mau yang mau request lagunya, silakan di WhatsApp kita 082-147-650-422. Dan juga jangan lupa untuk dengarkan kita terus, pantau kita terus melalui aplikasi RI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga Play Store. Di siang hari ini, pagi menuju siang ini, Priska tidak sendiri ya. Di studio ini lagi ramai sekali bersama kakek-kakek saya, alias kakak kesayangan saya. Ada Kak Kenny, ada Kak Wanda, ada Kak Rindo, Kak Aya, dan juga ada Zoya. Lagu pertama untuk kamu teman Pro 2 dari Hindia, Everything You Are.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat. Teman terbaik.

Paul Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa menemani kamu di Santai Siang edisi hari ini teman Pro 2. Dan sudah ada requestan yang masuk nih sama Priska di luar WhatsApp kita dari Kakak Rana. Ini Kakak Rana katanya mau request lagu dari NPD Sempurnanya Aku. Lagu dari tiga lelaki tampan yang punya apa ya, punya kepercayaan diri yang sangat amat tinggi ya, lagu ini ya NPD ya, Sempurnanya Aku. Salam-salam buat teman-teman yang lagi pulang kampung karena liburan panjang. Oke Kakak Rana, kita akan putarkan lagu NPD dengan Sempurnanya Aku. Tapi seperti biasa, masih tunggu kamu untuk gabung sama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Buat teman Pro 2, ayo gabung. Ada kakak siapa yang sering request lagu, Kakak Zulia, ada Kakak Sevi, ada Bang Irul di Mogawani, teman-teman semuanya. Silakan kirim requestannya di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Here we go NPD dengan Sempurnanya Aku.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

welcome to Produa Hitlist. Buat teman Produa yang baru gabung, yang baru dengarkan kita, yang baru pantau channel kita di www.rri.co.id, kita ajak teman Produa, saya Priska, mengajak teman Produa untuk request lagu kesukaan kamu nih spesial di Produa Hitlist. Tadi ada beberapa lagu yang sudah Priska putarkan ya, dari playlist yang sudah Priska siapkan. Dan masih ada beberapa lagu lagi nih, masih banyak sebenarnya teman Produa. Ada lagu dari sesi Potret Enal featuring Anila Semana, Malu-Malu Dia featuring Indakus, lagu dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali, Silon Seven dengan Sederhana, Ariel Noah featuring Raisa Senang dengan Suaramu Lagi, lagu terbarunya Salma Salsabil, Hacu, dan terakhir lagu dari Tensinya Winner, itu belum bisa putarkan. Siapa tahu kamu suka dengan lagu ini, bisa request sekarang juga teman Produa, kirim-kirim salamnya. Apa yang kamu rasakan di hari libur ini, pasti happy ya. Kalau tidak happy ya termungkinkan, pasti kalian semua happy. Lagu dari mancanegara pun ada teman Produa, lagu dari Taylor Swift dengan Defeat of Ophelia, Golden dari Hunter X, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Man I Need dari Olivia Dean, I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen, ada Daisies dari Justin Bieber, Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, ada Earrings dari Malcolm Todd, Funny Friends dari Thundercat featuring A$AP Rocky, dan the last-nya Lighter dari Jelly Roll featuring Karen Leon dan Viva Sound. Dan biasanya kalau liburan ini identik sama hari jalan-jalan ya, hari mencuci, hari bersih-bersih, atau harinya orang-orang tuh quality time sama keluarga dan juga sama orang tersayang ya kan. Karena full libur nih dari hari ini, dari hari Kamis, terus Jumat, Sabtu, Minggunya libur, Senin gaspol lagi. Pasti Senin tuh merasa kayak, wah Senin nih, monster day nih. Jangan ya teman bro, jangan merasa seperti itu. Karena kita tetap semangat mencari dan mengais rezeki dan juga belajar. Semangat untuk belajar, semangat ke sekolah, ketemu sama teman-teman, happy, seru-seruan juga. Lakukan hal-hal yang positif ya teman Produa, ataupun mau memperdalam hobi kamu yang sore-sore mau lari sore, mau jogging, atau yang punya side job ya jualan. Dan kebetulan juga teman Produa nanti di Santai Siang Muda Kreatif itu di pukul 12.30 sampai 13.00 kita akan ngobrol dengan owner, ini pasangan muda suami istri yang juga punya bisnis. Bisnisnya ini tuh sudah masuk ke pasar NTT teman Produa, ke NTT Mart. Nah, seperti apa dan bisnis apa yang masuk di NTT Mart teman Produa, nanti dulu.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

masih di Pro 2 Hitlist di sore siang untuk hari ini ya teman Pro 2, dengan requestan kamu. Dan ada yang masuk juga nih, requestan dari seseorang, katanya mau request lagu dari Taylor Swift. Waduh, lagu dari kakak saya nih, Taylor Swift, judulnya The Fate of Aphelia. Oh iya, tadi kan saya juga sempat spill ya lagu Taylor Swift ini. Taylor Swift tuh lagu-lagunya apa ya, ada lagu-lagu yang sedih, ada lagu-lagu yang senang, kayak sesuai sama moodnya. Dan hebatnya, sepertinya musisi atau penyanyi tuh hebatnya mereka adalah mereka bisa menuliskan sebuah lagu sesuai sama apa yang mereka rasakan, atau lagi merasakan apa, atau lagi dilanda apa tuh bisa dilampiaskan melalui lagu. Kayak kerennya, seni begitu. Kok bisa ya orang menuliskan sebuah lagu yang enak didengar, yang artinya tuh bagus dan juga relate sama kehidupan percintaannya anak muda. Ayo teman Pro 2, jangan malu-malu, silakan gabung sama kita di nomor WhatsApp kita 082 147 650 422 untuk request lagu kesukaan kamu.

0: dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI MG.
1: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
2: Siapi muter bayi kamu.
1: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
2: Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRI ND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
3: Teman terbaik.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Oke, kita masih di Pro2 Hitlist. Teman Pro2 lagi kita menemani kamu untuk Pro2 Hitlist dan request lagu. Priska mau kasih tips-tips nih. Ini buat teman Pro2 yang mau pergi berlibur biar menghemat biaya oleh-oleh saat liburan. Jadi mungkin ada di pikiran teman-teman pengen ambil cuti atau pengen liburan. Ini kan bulan Mei banyak liburnya ya. Selamat, Anda telah mendapatkan libur yang panjang di bulan Mei ini. Tapi ada beberapa tips yang Priska mau kasih buat kamu nih teman Pro2. Yang pertama, langkah pertama yang harus kamu lakukan biar bisa menghemat keuangan kamu untuk membeli oleh-oleh itu adalah menetapkan terlebih dahulu anggaran-anggaran khusus untuk beli oleh-oleh sejak awal tuh. Setidaknya dengan punya batasan yang jelas, kamu tuh bisa dengan mudah mengontrol pengeluaran kamu biar tidak sampai melebihi rencana yang telah kamu lakukan atau telah kamu buat. Kemudian pilih oleh-oleh yang sederhana tapi bermakna teman Pro2. Kayak oleh-oleh itu kan tidak harus yang mahal, tidak harus yang lagi viral dan sebagainya macamnya. Apalagi kita yang diberikan oleh-oleh tuh, kamu kasih apa saja kita senang kok teman Pro2. Apalagi saya senang buah tangan, asik. Setidaknya dengan memiliki oleh-oleh, memilih oleh-oleh sederhana, maka kamu pun bisa menghemat lebih banyak biaya tanpa kamu harus mengurangi makna dari pemberian tersebut. Jadi kita yang diberikan oleh-oleh juga, kita jangan banyak request ya, kita jangan minta saya pengen ini, pengen itu, jangan ya. Kita melihat juga dengan budgetnya kalaupun ditawarkan. Nah ini manner teman Pro2, manner dalam meminta oleh-oleh. Tipsnya adalah kalau kita tahu ya teman kita akan pergi kemana, kemudian dia sudah sharing mungkin budgetnya berapa ya, kita juga jangan berharap akan diberikan oleh-oleh. Kalau misalkan ditanya dulu mau oleh-oleh apa begitu, kita tanya kamu kemana begitu, kamu mau beli apa, kamu mau beli oleh-oleh di mana. Nah kita cocok logikan itu dengan kemauan kita, tapi ditawarkan dulu begitu. Jangan kita langsung bilang, oh saya pengen ini, pengen itu. Tapi kita juga harus mengerti sama budgetnya. Dia kan mau pergi jalan-jalannya, mau pergi liburannya. Jangan membuat dia jadi beban lagi dengan oleh-oleh itu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Olivia Dean dengan Main I Need, sekaligus menutup perjumpaan kita di Produa Hitlist. Tapi requestan terakhir datang dari KCV yang mau diputarkan lagu dari Justin Bieber, One Time. Ini lagu-lagu anthemnya anak-anak zaman 2011-2012 ya. Ini lagu keren, top top Marco top. Jadi buat teman Produa yang belum sempat gabung sama kita di Produa Hitlist, tenang saja karena Produa Hitlist tuh hadir setiap harinya ya teman Produa. Bisa besok, bisa lusa, bisa selamanya juga. Bisa terus-terus gabung sama kita ya di Produa Hitlist. Alright, kita akan move ke Muda Kreatif, dan seperti yang tadi Priska sudah spill tipis ya, kita akan ngobrol dengan owner pebisnis keren dari Kota Karang, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan ide bisnisnya jualan keripik. Tapi keripiknya ini sudah menembus pasar-pasar besar di Kupang. Tapi nanti dulu teman Produa di pukul 12.30 bisa ajak kamu untuk kita seru-seruan, kita tanya-tanya seperti apa, dan mungkin kamu yang punya bisnis yang mirip dengan kakak ini, Pak Sutri ini, yang mau cari strategi, yang mau cari tips-tipsnya, bisa join with us di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Tapi sampai siang kamu belum afdol atau belum lengkap kalau tidak dengan today's mantra dari Priska nih. Kata-kata hari ini buat teman Produa, kadang kita terlalu sibuk ya memikirkan hidup orang lain sampai kita tuh lupa kalau diri kita tuh juga butuh apresiasi. Jadi mantra hari ini, tidak apa-apa jalannya pelan, yang penting jangan berhenti untuk menjadi versi terbaik diri kamu. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat untuk sampai, tapi siapa yang tetap bertahan dan konsisten di tengah banyaknya tekanan. Buat teman Produa, biasanya kalau siang-siang ini tidak OVT ya, nah malam itu baru overthinking berkepanjangan dan memikirkan saya mau jadi apa, kok orang lain sudah maju duluan dibanding saya. Tenang ya, semua orang punya waktunya masing-masing ya teman Produa, jangan membandingkan. Karena saya kemarin dengar kata-katanya Raditya Dika di podcastnya Denis Sumargo yang bilang bahwa apa yang menjadi urusan orang itu komentar orang ataupun pendapat orang tentang kamu itu terus kamu pikirin, karena itu bukan tanggung jawab dan kamu tidak bisa handle itu. Ya, kamu juga tidak ada energi kan, tidak ada tenaga untuk menghandle ataupun merespon mereka dan mengatur apa yang mau mereka katakan kepada kamu. Jadi, lakukan versi terbaik kamu ya, teman Produa.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Momen Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang dan selamat datang di Muda Kreatif. Tempatnya kita bisa ngobrol, kita bisa seru-seruan, tambah informasi juga dengan bisnis-bisnis UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Contohnya yang akan kita bahas nanti ya teman Pro 2. Saya juga penasaran nih, di pukul 12.30 akan ngobrol juga dengan narasumber kita nanti ya teman Pro 2, seperti apa prosesnya. Dan yang bikin menarik adalah mereka berdua nih pasangan suami istri muda. Ya, yang ini bikin menarik nih, seperti apa tantangannya dan bagaimana proses mereka itu untuk membuat sebuah ide bisnis, terkhususnya di bisnis cemilan alias krepek. Lucu ya, krepek ya teman Pro 2. Untuk bahannya tuh apa saja dan dari mana datangnya sumbernya, strateginya, pembagian uangnya gitu ya, biar tetap konsisten masuk ke pasar nasional, pasar internasional, amin ya teman Pro 2. Kita juga bangga sama UMKM-UMKM sekarang tuh, apa namanya, bisnis-bisnis sekarang tuh semakin bagus, semakin mengikuti pasar, banyak peminat yang mau kesini, kita arahkan kesini. Maksudnya mereka yang bisnis itu mengarahkan ke situ dan sangat mengikuti tren teman Pro 2, tren juga, tapi satu lagi melihat dengan kemampuan masing-masing dan juga basic masing-masing. Jangan sampai kita pengen ide bisnisnya kita itu ke F&B tapi kitanya belum punya skill atau belum paham betul sama apa-apa yang dibutuhkan kalau kita mau berbuka bisnis itu di bagian F&B. Ini kan bukan sekedar kita bangun lapak, kita jualan, tidak ya teman Pro 2. Banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang menjadi PR kita tuh sebagai seorang pebisnis. Nah, seperti apa itu akan kita tanyakan juga, akan kita obrolkan juga nanti di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. So kamu stay tune terus di RRI Pro 2 in deh, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

teman Pro 2, santai siang menemani aktivitas kamu dari pukul 10 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang hari ini bekerja, yang lagi belajar di kampus, yang lagi jualan, lagi rebahan di rumah sambil tunggu jam makan siang, tetap semangat ya teman Pro 2. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah stay terus sama kita sampai dengan sekarang ya, yang dengarkan terus siaran kita juga di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Semoga hari-hari kalian semuanya tetap produktif, penuh energi positif, dan jangan lupa bahagia ya, walaupun dompet kita isinya itu-itu aja. Priska mau ucapkan selamat ulang tahun juga buat teman Pro 2 yang berulang tahun di hari ini. Semuanya semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga di usia yang baru ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan rezeki, mendatangkan kebahagiaan ya teman Pro 2. Dan juga kita mau ajak juga teman Pro 2 untuk gabung sama kita di catat waktunya di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, untuk kita seru-seruan bahas tentang ide bisnis, bisnis cemilan di NTT, khususnya di Kota Kupang. Dan siapa tahu bisa memberikan insight, bisa memberikan semangat, motivasi buat teman Pro 2 yang kali ini pengen membuka ide usaha yang mirip sama narasumber kita di Santai Siang edisi hari ini. So, kita ke lagu dulu teman Pro 2. Ada Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: 92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Welcome to Santai Siang Muda Kreatif. Dan tadi Piska sudah sempat spill ya, kita akan ngobrol juga, kita akan seru-seruan bersama narasumber kita yang sudah terhubung di Santai Siang hari ini. Bersama owner dari Bung Tilu Snack ada kakak Epi dan juga kakak Siska. Selamat siang kakak berdua. Halo.
1: Halo,
0: siang kakak Epi, kakak Siska, bagaimana kabarnya, lagi di mana nih kakak?
1: Syukurlah kabarnya baik kak.
0: Baik, puji Tuhan. Kakak Siska bagaimana kabarnya kakak?
2: Puji Tuhan berdua.
0: Puji Tuhan baik ya. Salam kenal ya kakak untuk kakak berdua. Dan di Santai Siang hari ini tema kita adalah Bung Tilu Snack. Nah ini dari namanya sudah unik, keren, dan buat orang jadi penasaran nih kakak Epi, kakak Siska. Dan yang menariknya juga nih teman Pro 2, kakak Epi dan juga kakak Siska ini adalah sepasang suami istri muda nih, membuat sebuah bisnis dari cemilan ya kakak ya, kita katakan ini cemilan, makanan ringan begitu ya kakak Epi dan kakak Siska. Kita mau tahu nih kakak Epi, mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai nama produk ini itu namanya Bung Tilu Snack kakak Epi. Ada ceritanya kak atau bagaimana nih kakak?
1: Kalau nama Bung Tilu itu kakak, kami ambil membuat satu produk ini yang menciri ciri khasnya dari NTT.
0: Dari NTT.
1: Jadi kalau Ublin itu orang bilang Bung Tilu Snack, berarti sudah tahu kalau ini NTT. Kebetulan saya dari Semau asalnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Bung Tilu itu ambil dari nama Pulau Nusa Bung Tilu atau Pulau Semau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi diambil nama.
0: Oke, berarti mencirikan makanan dari Nusa Tenggara Timur. Sejak kapan kakak Epi, kakak Siska memulai ide bisnis ini dan apa yang memotivasi kakak berdua? Ada ceritanya mungkin yang sampai apakah mengharuskan untuk buat ide ini atau mungkin cuman iseng atau kita bilang coba-coba nih? Kakak Siska mungkin...
2: Sebenarnya awal kita buat usaha ini sebenarnya dari kuliah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau tidak salah semester 5 itu kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Mata kuliah. Jadi di mata kuliah itu kita diwajibkan untuk satu minggu itu buat satu usaha yang satu. Nah kita, saya kalau pulang ke rumah ke soal.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi, karena saya selalu bawa pulang Ublin. Itu sebenarnya cemilan-cemilan khas dari keluarga lah, turun-turun dari keluarga. Jadi karena teman-teman bilang kayaknya ini bisa nih kita jadikan usaha. Akhirnya kita buatlah Ublin untuk jadi usaha kita di satu minggu itu untuk dapat omset 1 juta.
0: Oh,
2: setelah okay. Itu,
0: wow.
2: Industri itu kita diwajibkan untuk kayak buat satu produk yang ada berbau-bau pertaniannya. Kita akhirnya Ublin ini kan sebenarnya dia kalau dari cemilan dari keluarga itu dia bahan tepung. Tapi okay. Kita coba lokal waktu itu dengan ubi ungu, baru ubi ungu. Terus kita buat dia jadi Ublin rasa ubi ungu yang kita pamerkan waktu itu kegiatan pameran dari Fakultas Pertanian Dana lah. Jadi mulai dari situ kemudian berkembang terus karena memang kita harus fokus ke tugas akhir selesai. Jadi kita sempat berhenti, kemudian setelah wisuda itu 2019-2020 awal baru kita mulai lagi dengan cemilan Ublin sampai detik.
0: Oke, menarik nih. Kakak disclaimer dulu, cemilan Ublin ini berarti berbahan dasar ubi ungu ya, Kak Siska?
2: Awalnya itu tepung.
0: Sebenarnya. Tepung. Jadi, apa nih kakak? Tepung tapioka? Ya,
2: beras. Awalnya dia tepung beras untuk
0: dia. Oh, oke.
2: Ungu. Ublin ini sekarang bukan ya tepuk rasa original yang ada, kalau original itu rasa susu jadi, kalau berarti, ya jadi sekarang itu ada rasa ubi ungu,
0: rasa taro. Oke, menarik ya, berarti sudah berjalan berapa tahun nih Kak Siska sampai dengan sekarang kira-kira?
2: Kalau kalau terhitung dari semenjak lulus kuliah itu 2020 mungkin.
0: 2020. Sudah hampir 6 tahun ya. Wah, lumayan. Pasang surutnya pasti ada ya Kak Siska, Kakak Epi ya. Menjalani sebuah bisnis nih kakak. Kakak, kita sambil promosi nih, kalau BTS ini alias Bung Tilo Snack ini dijelaskan dalam 3 kata, apa kata yang cocok untuk menggambarkan BTS nih kakak?
2: Yang menggambarkan BTS,
0: kata pertama.
2: Pertama unik.
0: Unik.
2: Unik, terus yang kedua.
1: Yang pertama kan sudah unik.
0: Iya.
1: Yang kedua. Satu-satunya kalau
0: satu-satunya kubina. Dan yang terakhir,
2: yang terakhir,
1: yang kalau yang terakhir itu mungkin berbicara tentang Ublin, mungkin berbicara tentang kenangan.
0: Berarti 3 hal ini yang menjadi ciri khasnya Ublin itu ya, produk Ublin itu. Kakak, selama dari 2020 sejak kakak masih bersekolah alias kuliah ya, kakak Epi dan juga kakak Siska, sampai akhirnya lulus, sampai akhirnya sekarang ini fokus ke Ublin dari Bung Tilo Snack ini, tantangan yang kakak berdua rasakan secara personal ataupun secara berbisnis strateginya, mungkin perputaran modalnya ataupun juga promosinya, dari packagingnya harus seperti apa, apakah ada tantangan dari tahun ke tahun tuh kan kakak, peminat atau minat dari orang-orang khususnya dari anak muda atau orang-orang di Kota Kupang itu sendiri pasti adalah naik turunnya kakak ya, tidak stabil begitu kita katakan. Apa tantangan yang kakak Siska juga kakak Epi hadapi sampai dengan sekarang ini yang mungkin bisa jadi motivasi nih kakak untuk teman-teman yang baru mulai ide bisnis, sekarang kan baru lulus kuliah ataupun baru lulus SMA, mau coba ide bisnis tapi mereka ragu nih kakak, dari cerita kakak apa yang bisa menjadi pesan buat mereka tuh Kak Siska dan Kak Epi?
2: Kalau dari setelah lulus kuliah pas 2020 itu kan COVID.
0: Oke.
2: Okay. Itu artinya luar biasa. Kita baru memulai usaha.
0: Benar.
2: Atas. Jadi di 2020 itu karena COVID, karena kita tidak bisa untuk berinteraksi dengan banyak orang, kita juga tetap walaupun waktu itu sosmed itu belum terlalu walaupun 2020 kita walaupun terbatas, kita coba untuk tetap jalin komunikasi dengan para tapi dinas yang ada di Kota Kupang waktu itu.
0: Jalin kerjasama. Oke.
2: Okay. Kita betul. Kemudian naik lagi otomatis kemasan. Kita kemasan itu masih pelan. Jadi kalau kita mau masuk di market yang cukup besar itu ada mereka yang sedikit kepedulian terhadap sampah. Jadi mereka membatasi produk-produk yang masih menggunakan plastik. Jadi kita upgrade lagi kemasan. Kemudian setelah itu, setelah kemasan sudah baik, lebih baik dari tahun sebelumnya, kita untuk bisa produk kita dikenal lebih luas, kita harus mau itu mahal, bahkan hak. Jadi waktu itu memang kita terbatas dalam segala hal informasi, kita harus berusaha bagaimana. Tapi Tuhan, kita karena punya sosial luar biasa. Kita pencarian, misalkan kita tuh sering karena kita mau usaha kita berjalan baik, kita sering di Facebook. Jadi akhirnya kayak yang di perizinan itu dengan akhirnya datang di Facebook, halal dan lain sebagainya. Puji Tuhan kita dapat gratis kalau ya.
0: Oke.
2: Dan muncul sendiri program-program dari
0: tempat
2: kalau di PRT itu kan harus punya sertifikat sebuah tempat dengan sendirinya pelatihan itu muncul di
0: PRT.
2: Halal itu ya 1000 sertifikat halal bagi
0: sertifikat halal.
2: Kalau terus setelah kita dapat semua itu sudah baik kalau di pasar itu semuanya tidak semua itu barang harus dulu itu diterima. Jadi kita mencoba untuk kita membantu lagi di sosmed, tapi memang itu kita terbagi, jadi memang di sosmed kita tidak terlalu membantu. Jadi mungkin itu
1: terus mungkin saya tampak.
0: Iya.
1: Kalau setelah terdekat itu kita tidak bisa.
0: Oke.
1: Kita dengan batas kita mencoba sendiri, jadi door to door ke masuk ke toko, kita tawarkan produk yang ada itu buat semua. Izin lengkap itu teman-teman harus lebih berani untuk cari link atau relasi untuk pemasaran.
0: Karena apabila
1: pemasarannya itu tidak berjalan juga.
0: Intinya kita ikuti terus perkembangan pasar ya, Kakak Epi dan juga Kakak Siska. Oke, Kakak Epi dan Kak Siska, saya juga dengar ya dari teman saya bahwa Ublin ini sudah masuk ke pasar besar, contohnya di swalayan-swalayan di Kota Kupang nih Kakak. Ini bisa diceritakan bagaimana awalnya, dan mungkin ada orang yang, oh saya juga pengen nih Kakak produk saya untuk masuk ke mungkin NTT Mart ataupun swalayan-swalayan besar ya Kakak ya di Kota Kupang itu. Bagaimana caranya Kakak sampai bisa masuk ke pasar tersebut? Ada prosesnya kah? Bagaimana prosedurnya juga?
2: Kalau untuk prosedurnya mungkin kita harus punya legal. Minimal industri rumah tangga itu wajib. Sudah di marketnya besar, standarnya lebih tinggi lagi, wajib halal itu wajib.
0: Wah halal, oke.
2: Punya halal, sebenarnya tidak terlalu patokan masyarakat di yang umum tempat itu. Kalau itu tidak perlu data, cukup masuk tawarkan kita punya produk kita ada ini, produknya ini, terus ada PNT atau tidak harga kita.
0: Kak Siska, sorry, suaranya putus-putus Kakak di jawaban terakhir, maaf. Suaranya putus-putus Kakak.
2: Tadi saya ulang lagi.
0: Iya, diulangin lagi Kakak, coba. Maaf ya Kakak, soalnya kita jaringan kita jauh lewat pulau nih. Jadi jaringannya nih Kakak, padahal penjelasan Kak Siska tuh sangat apa ya, berikan banyak motivasi juga, maksudnya memberikan informasi yang sangat padat isinya. Makanya saya kayak, aduh ini suaranya putus-putus lagi Kakak. Coba dulu Kak Siska, Kakak Epi. Atau mungkin dipindahkan ke HP-nya ke tempat lain Kakak. Dicoba dulu.
2: Suara sudah terdengar jelas
0: kan? Nah sekarang Kak Siska coba. Halo.
2: Halo.
0: Oke, lanjutkan Kakak. Iya.
2: Jadi sebenarnya itu yang tadi produk kita mau masuk ke supermarket ya market offline lah.
0: Iya market itu, offline.
2: Kita harus wajib minimal kalau di Kota Kupang itu RT. Kalau sudah market yang bukan apanya supermarket.
0: Iya.
2: Standar minimal itu halal.
0: Halal dulu, oke.
2: Jadi kalau kita sudah RT, kita sudah punya halal, kita tinggal ke toko setiap ini, terus kita tawarkan produk kita punya produk, punya PRT, punya halal, tawarkan mereka. Tapi yang ingin kami bawahi di sini adalah kita bukan hanya punya produk, punya PRT, punya halal, tapi yang terutama yang cukup penting itu adalah hak pedagang.
0: Oke.
2: Okay. Kita tahu sendiri kalau di skala nasional mungkin contohnya ada merek ikut Benzo misalkan.
0: Iya. Yeah.
2: Kan mereka cukup bermasalah karena merek dagang itu kan.
0: Merek dagang.
2: Jadi sebelum kita punya, menurut kami, sebelum kita memasarkan secara luas produk kita dan segala macam perizinan lainnya, mungkin langkah pertama yang kita ambil itu sebenarnya kita harus mengamankan dulu. Kita punya brandingnya, brand ini, mungkin lu snack. Jadi misalkan kita sudah berkembang jauh, tidak ada masalah. Tapi for merek dagang yang halal itu menurut kami hal yang wajib.
0: Oke. Iya ya, tiga dasar itu yang wajib kita ketahui bersama, yang kita juga harus tahu untuk kita mau buka ide bisnis apa, kemudian mau masuk ke pasar besar. Hal-hal seperti itu yang harus digarisbawahi ya Kak Siska. Kakak Siska, Kakak Epi, kita mau tahu juga variannya nih Kakak. Dari tadi kan kita bicara tentang strategi, brandingnya, varian dari snack Ublin ini, dan juga apa yang menjadi best seller Kakak sampai saat ini. Bisa di spill. Iya.
1: Ini sudah banyak rasa. Dan awalnya satu yaitu original.
0: Original.
1: Dan ini sudah, berarti ini sudah 6. Nah, untuk ke-6 ini ada varian original.
0: Original.
1: Kelapa.
0: Varian kelapa.
1: Pandan.
0: Yap.
1: Ketana, keju sama ubi ungu.
0: Keju dan ubi ungu.
1: Best seller itu kebanyakan ubi ungu. Kalau
0: ubi ungu,
1: ya untuk saat ini ubi ungu sama original.
0: Sama original, ubi ungu dan original. Rate harga Kakak bisa kita dapatkan dari harga berapa sampai harga berapa nih Kakak? Packagingnya mungkin saya lihat kan ada yang sedang, mungkin ada yang besar. Itu harganya dari berapa ke berapa Kakak? Nominalnya?
1: Kalau kemasan harga itu dia dari harga 15.000 sampai 100.
0: Oke, yang paling besar tuh 120.000.
1: Harga per kilonya.
0: Oh, per kilo. Berarti juga jualan juga per kilo ya, Kakak ya. Wah, iya iya.
1: Ya, kalau untuk kemasan coach itu 15.000.
0: 15.000.
1: Terus untuk kemasan toplesnya 25.000.
0: 25.000. Kak Epi, Kak Siska, apakah kita hanya bisa mendapatkan Ublin ini di pasar swalayan begitu, atau bisa open PO? Misalkan pesan nih Kakak, Kakak saya pengen mau makan snack Ublin ini, bisa saya chat di sosial media Kak atau bagaimana?
2: Sangat bisa, soalnya kita juga punya sosial media.
0: Oke. Okay.
2: Bungkelusnya,
0: yeah.
2: Top juga bungkelusnya.
0: Iya.
2: Pesanan dari luar juga,
0: okay.
2: Yang mereka jadi kita
0: tetap. Iya, dan syukurnya kalau cemilan seperti snack ini tuh bisa bertahan lama begitu Kakak ya, kalau mau dikirimkan keluar kota Kupang. Kakak Epi, Kakak Siska, ini kita juga pengen dengar apa ya Kakak, ini semacam semangat begitu sebelum kita menutup perjumpaan kita bertiga ya Kakak ya di Santai Siang Muda Kreatif. Apa semangat atau pesan buat anak muda, kalimat yang menggambarkan perjuangan dari BTS ini biar menggerakkan semangat mereka juga untuk berbisnis? Kakak Siska, Kakak Epi, silakan.
1: Kalau dari saya mungkin sederhana saja ya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan malu untuk memulai sesuatu.
0: Jangan malu memulai sesuatu. Ada tambahan Kak Siska?
2: Kalau dari saya, kalau Kak Epi sudah bilang jangan malu untuk memulai sesuatu. Kalau sudah mulai, tetap pertahankan semangat, konsistensi dari
0: konsistensi.
2: Karena itu juga penting, kemudian tetap upgrade ilmu, upgrade perkembangan itu yang terpenting supaya kita tetap
0: bisa Oke, jangan takut untuk memulai, tetap konsisten dan upgrade terus skill kita, basic kita, ikuti terus perkembangan pasar juga ya Kakak Siska dan juga Kak Epi. Saya terlupa nih Kakak berdua, wishlistnya apakah mau ada varian baru atau mau buka cabang mungkin ya di tahun ini atau beberapa tahun yang akan datang? Harapan Kakak berdua untuk Bukti Lo Snack, silakan.
2: Harapan kita ke depannya memang Bukti Lo Snack ini baru punya 6 varian rasa, tentunya kita juga mau varian rasa yang bisa cocok di semua lidah, di udah mau orang tua bisa okay. Selain itu kita juga berharap kemasan kita juga bisa lebih baik lagi, maksudnya kayak bisa untuk kemasan-kemasan yang untuk ramah kepada kantong anak pelajar.
0: Ramah kantong.
2: Kita sedang berpikir ke situ, sama kita berharap ya kita pasti skala rumah tangga, tentunya kita juga punya harapan supaya usaha skala rumah tangga ini bisa lebih berkembang, bisa punya tempat sendiri,
0: sendiri.
2: Ya usaha kita jadi lebih diproduksi lebih banyak, lebih besar, dikenal lebih banyak masyarakat tentunya.
0: Amin. Sampai mungkin ke luar Nusa Tenggara Timur ya Kak Epi ya, Kak Siska ya, amin ya. Saya bantu mengaminkan doanya Kakak ya, semangat terus untuk bisnisnya. Harapan-harapannya semoga bisa tercapai. Terima kasih banyak ya Kak Siska, Kak Epi juga sebagai owner dari Bung Tilo Snack. Terima kasih banyak, lancar terus kakak usahanya. Siapa tahu bisa kita dapatkan di Kota Ende, Kak Siska, Kakak Evi. Oke, terima kasih kakak, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, siap. Baiklah teman-teman berdua, itu obrolan kita ya bersama Kakak Evi dan juga Kakak Siska. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, tapi memang kita terkendala sedikit sama jaringannya tuh teman-teman berdua. Padahal pembahasan dari Kakak Siska dan juga Kakak Evi itu benar-benar bagus isinya. Biar kita termotivasi ya teman-teman berdua. Karena kita tidak bisa mengharapkan rezeki itu tuh, kita tidak bisa mengharapkan dari satu tempat saja. Siapa tahu ada yang mau side jobs, mau buka ide bisnis, atau siapa tahu yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, bisa untuk membuka ide bisnis cemilan seperti yang dipaparkan sama Kak Epi dan juga Kak Siska. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Priska masih menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih ada Spot Corner dan juga Showbiz, dan juga kita ke lagu dulu.

Kemam Pro 2, setelah kita seru-seruan ngobrol di Muda Kreatif, kita beralih dulu untuk mendengarkan sebuah lagu nih, teman Pro 2, berjudul Tadulako dari penyanyi The Box nih. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik Resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, ada Rival Himran dan juga The Box nih. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili biar bisa berdaya saing komersil dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ada Rival Himran dan juga The Box Band ini adalah dua sisi kekuatan musiknya Sulawesi Tengah. Kedalaman budayanya ada, semangat kepahlawanan modernnya juga ada, teman-teman. Penasaran sama lagunya? Ini dia The Box dengan Tadulako.

Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Saya sudah selesai makan siang, tandanya apa? Tandanya saya lebih semangat lagi menemani teman Pro 2 spesial di Santai Siang. Kita beralih ke Spot Corner, gudangnya informasi olahraga nih teman Pro 2, pecinta bola dimanapun kamu berada. Ada kabar seru nih dari dunia sepak bola muda di Kabupaten Ende, karena ada sebanyak 20 tim dari SMA, SMK, dan juga MA se-Kabupaten Ende dipastikan akan ikut meramaikan turnamen sepak bola Piala Bupati Ende U17 di tahun ini. Wah, ini tuh bukan cuman sekedar turnamen biasa ya teman Pro 2, tapi juga jadi ajang pembuktian bakatnya anak-anak muda di Ende ini untuk siap menunjukkan skill terbaik mereka di lapangan hijau. Ketua Panitia Turnamen Piala Bupati U17 PSSI Ende menyampaikan bahwa persiapan panitia saat ini sudah mencapai sekitar 70% ya teman Pro 2, sudah lumayan rangkum ya. Mulai dari kesiapan teknis pertandingan, koordinasi penggunaan lapangan, juga bersama pemerintah daerah terus dimatangkan ya demi suksesnya turnamen ini. Dan yang paling bikin keren teman Pro 2, makin menarik lagi nih, pertandingan ini bakal menggunakan perangkat pertandingan resmi yang direkomendasikan langsung oleh termasuk wasitnya tuh berlisensi PSSI, maksudnya dari PSSI. Turnamen ini juga jadi bagian penting ya dari persiapan menuju kompetisi Soratin U17 di tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Artinya apa? Siapa tahu dari lapangan ini akan lahir pemain-pemain hebat asal ND yang suatu saat nanti bisa tampil di level yang lebih tinggi lagi teman Pro 2. So, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama pertandingan, panitia juga akan bekerjasama dengan aparat keamanan serta melibatkan juga guru pendamping dari sekolah masing-masingnya ini. Dan menariknya lagi, turnamen ini terbuka untuk umum. Harga tiketnya tetap ramah di kantong masyarakat ya, langsung cek-cekin di sosial media PSSI. Dan buat kamu yang suka bola, jangan lupa datang langsung, kasih dukungan positif untuk sekolah favorite KMU, karena seperti pesan keren dari panitia ya, jadi supporter yang memberikan energi bukan tekanan, yang membangun bukan memecahkan. Nah, siapakah yang akan menjadi juara di tahun ini? Kita tunggu aksi serunya nanti ya teman-teman berdua.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal

kita masih dari dunia sepak bola, kita mau ngobrol sedikit nih soal tim Asia yang konsistennya sudah kayak alarm pagi, tidak pernah absen. Ini dia tim nasional yang kembali memantaskan dirinya untuk tampil, dan ini bukan pencapaian biasa ya teman Pro 2. Bayangkan saja nih, sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ini akan jadi penampilan ke-11 secara beruntun untuk Taeguk Warriors di ajang sepak bola terbesar di dunia. Keren ya, konsisten sekali nih. Sementara banyak negara masih sibuk bangun ulang tim nasionalnya, Republik Korea ini justru terus menjaga level permainan mereka tetap stabil selama 10 tahun. Dan ternyata rahasianya itu bukan cuma soal pemain yang hebat, mereka punya sistem pembinaan usia muda yang kuat, kompetisi lokal yang berkembang, dan mental pemain yang disiplin sekali teman Pro 2. Makanya tidak heran kan kalau nama Republik Korea itu selalu jadi salah satu kekuatan sepak bolanya Asia. Bahkan di tahun lalu ya, mereka berhasil menembus babak 16 besar sebelum dihentikan oleh Brazil. Dan teman Pro 2, ini bukti kalau mimpi besar sepak bola ini tidak datang tiba-tiba ya. Semua tuh dibangun dengan proses yang panjang, kerja keras, konsistennya juga bertahun-tahun nih. Dan jujur saja, negara-negara Asia lain termasuk Indonesia bisa sekali belajar dari caranya Republik Korea untuk membangun sepak bola mereka. Oke teman Pro 2, kita masih menemani kamu di Spot Corner sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So, stay terus sama kita di RRI Pro 2 Indie, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita bergeser ke cabang olahraga yang tidak kalah panasnya nih. Ada voli, dan kabar membanggakan datang dari wakil Indonesia yang sukses membuka langkah di ajang dengan kemenangan yang menyakitkan nih. Menyakinkan. Kenapa menyakitkan ya? Bertanding di gor terpadu ada Pontianak di tim asuhannya Coach Toiran. Ditampilkan teman Pro 2 sejak set main-main ini, permainan voli ini maksudnya, walaupun sempat kehilangan set 2, Bayangkara Presisi tetap tampil tenang dan langsung balik menekan 2 set berikutnya. Dan salah satu sorotan utama tentu datang dari kolega yang tampil penuh energi ya teman Pro 2. Wow, menurutnya Bayangkara Presisi ini jadi salah satu tim terkuat di turnamen kali ini. Kalau lawan saja sudah kasih pengakuan begitu teman Pro 2, berarti auranya Champions Bayangkara Presisinya tidak diragukan lagi. Tapi mampukah Jakarta Bayangkara Presisi ini melaju sampai dengan final? Kita tunggu aksi mereka dan kita update terus informasinya di www.rri.co.id.

Santai siang, kamu masih ditemani sama Priska ya, teman Pro 2. Tadi kita sudah banyak bahas informasi dari Spot Corner. Sekarang kita mau ajak kamu untuk membahas showbiz nih. Ada informasi pertama nih yang datang dari musik tanah air Indonesia. Ada kabar terbaru sekaligus apa ya, bikin campur aduk perasaan kamu ya, dari panggung Indonesian Idol babak Road to Grand Final yang berlangsung meriah dan sukses, bikin penontonnya merasa deg-degan, teman Pro 2. Deg-degannya keluar sampai yang nonton di rumah begitu. Bagaimana tidak, tiga finalis terbaik tampil habis-habisan bersama grup legendaris Kahitna sebelum pengumuman hasil voting itu diumumkan. Suasana langsung berubah tegang ya saat nama finalis yang harus terhenti itu diumumkan. Waduh, saya kalau di situ saya sudah keringat dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, teman Pro 2. Dan yap, langkah dari Rio Lascard ini resmi berhenti di posisi top 3. Meskipun gagal melaju ke Grand Final, penampilan Rio tadi malam tuh berhasil mencuri perhatiannya teman-teman yang mendengarkan ya. Membawakan lagu Mantan Terindah bersama Kahitna, Rio ini tampil penuh penghayatan dan bikin penonton yang menyaksikan itu ikut terbawa suasananya. Kemudian setelah hasil diumumkan, media sosial langsung rame kan, muncul julukan keren buat Rio ini adalah juara tanpa mahkota. Jadi ya teman Pro 2, keren sekali penampilannya Rio itu ya, karena buat banyak orang kemenangan itu bukan cuman soal mendapatkan trofi atau posisi paling atas, tapi tentang bagaimana dia itu meninggalkan kesan yang baik di hati dan juga di telinganya penonton. Sementara itu dua finalis lainnya ada Nikki Becker dan juga Selena Grace ini resmi melaju ke babak Grand Final yang akan digelar di minggu depan. Siapakah yang akan menjadi the next Indonesian Idol 2026, teman-teman Pro 2?

0: Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Frans Mundur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi, pada saat ditanya, sang fotografer berbohong kepada mereka. Ia mengatakan tidak memiliki negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Frans. Namun, yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Frans segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas.
1: Malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
2: Musik live chat lokal.
1: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

0: Beb, besok tanggal merah ya? Jalan-jalan yuk, healing tipis. Ke pantai mau gak? Atau kemana ya enaknya?
1: Wah, iya. Hampir lupa besok hari raya kenaikan Yesus Kristus plus cuti bersama juga. Tapi sorry ya Beb, saya tidak bisa deh.
0: Yah, kenapa? Jangan sok sibuk gitu deh. Sekali-sekali loh.
1: Soalnya saya harus ikut ibadah di gereja untuk mengenang peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Peristiwa ini diyakini terjadi 40 hari setelah Paskah.
0: Aduh, maaf ya Beb, saya tidak tahu sama sekali. Malah saya ajak kamu healing. Tapi ya, momen kayak gini tuh bikin kita sadar gak sih kalau hidup di Indonesia itu seru banget. Karena banyak perbedaan dan saya juga belajar hari raya kamu juga, Beb.
1: Setuju, beda agama bukan buat saling judging, tapi buat saling ngerti dan menghargai kayak yang kamu lakuin tadi.
0: Yes, sesimpel ngasih ucapan selamat, jaga suasana tetap nyaman pas teman ibadah, atau gak bikin komentar yang nyinggung di sosmed.
1: Di tengah banyaknya perbedaan, kita tetap bisa nongkrong bareng, ketawa bareng, dan saling support tanpa lihat latar belakang.
0: Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus.
1: Toleransi itu keren,
0: dan Indonesia butuh itu.

Ada orang yang berbeda dari Anji menjadi lagu yang viral di tahun 2024 teman Pro 2. Dan itu spesial requestan dari Bang Rindo ya di siang hari ini. Karena katanya lagu-lagu kesukaan tuh bisa membuat mood kita bagus ya kan Bang Rindo ya. Oke, kita masih di Showbiz teman Pro 2 ini. Ada informasi viral ya dari musisi muda asal Indonesia Timur yang lagi ramai dibahas ya di dunia musik digital. Ada Ave dan naik daunnya setelah lagu Nona dan Moke ini viral di berbagai platform. Dan bikin bangganya lagi tuh Ave berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wow, Indonesia Timur tuh memang tidak pernah kehabisan talent-talent keren ya teman-teman Pro 2. Dan perjalanan Ave di dunia musik itu ternyata tidak langsung mulus begitu saja. Tidak langsung viral. Karena dulu Ave ini bukan dikenal sebagai rapper. Dia justru memulai semuanya itu sebagai gitaris dengan teman-temannya satu band di Kota Kupang itu. Dan sampai akhirnya seorang diri untuk mendorong dia mulai mengisi rap dan vokal. Dia sendiri yang mendorong dia, ya dia sendiri maksudnya. Dan dari situ Ave mulai menemukan warna musiknya ternyata klop sama ya namanya rap, rapper. Ada campuran rap, melodi santai, lirik yang emosional, yang relate juga. Vibesnya tuh langsung ketika diputarkan lagu dari Ave tuh langsung melekat di telinga kita teman Pro 2. Jadi easy listening, asik. Oh iya teman Pro 2, sebelum dikenal sebagai Ave the Artist nih ternyata sempat memakai nama Pickle Beats sejak tahun 2020 sebagai produser sekaligus jadi rapper. Tapinya tiga kali seiring perjalanan karirnya, Ave ini merasa identitas lama itu sudah tidak lagi menggambarkan dirinya yang sekarang. Makanya ia berubah menjadi Ave yang baru. Jadi keputusan ganti nama jadi Ave di artis ini jadi langkah yang tepat juga. Karena sukses bikin publik jatuh hati dengan lagunya berjudul Nona dan Moke. Menarik ya. Ave disebut-sebut lagi menyiapkan single barunya yang akan jadi kejutan berikutnya. Kira-kira seperti apa ya gebrakan barunya Ave? Apa kita langsung telepon Ave di artis ini? Kayaknya terlalu berlebihan ya kalau kita sampai telepon Ave di artis untuk tahu lagu apa yang akan dibawakan. Kita tunggu saja gebrakannya ya teman-teman Pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Wadaw, hujan deras sekali mengguyur kota Ende dan sekitarnya ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di luar, berhati-hati berkendara. Ya, jaga keselamatan kamu, itu yang paling penting. Aduh, apakah ada yang sudah wacana hari ini mau kemana tapi gagal karena hujan? Jangan galau, mending dengarkan kita saja teman-teman Pro 2 di Santai Siang. Kita masih di showbiz, ada musisi Once dan juga Kakak Sleng yang memeriahkan festival kebangsaan judulnya Gema Kampus ya. Ini digelar di kampus Universitas Negeri Surabaya alias UNESA di tanggal 8 sampai 9 Mei kemarin tuh teman Pro 2. Ini iri tipis ya karena kamu bisa melihat secara langsung legendaris Once dan juga Kakak Sleng ini. Best pokoknya ya. Acara itu jadi magnet bagi mahasiswa untuk mendengarkan pesan nasionalis melalui cara yang seru, melalui lagu-lagu. Once Mekel selaku salah satu inisiator acara menjelaskan bahwa ada kolab musisi dan dunia akademik ya, merupakan langkah untuk mendekati anak muda biar melek sama berita-berita, sama informasi-informasi yang saat ini lagi viral di negara kita Indonesia. Dan pentingnya menghadirkan figur-figur publik di lingkungan kampus ini untuk menyebarkan wawasan kebangsaan secara langsung. Temanya kemarin itu mengenal diri dan mengenal Indonesia. Jadi acara itu tidak hanya berisi panggung musik, tapi juga ada dialog di situ teman Pro 2. Kakak vokalis Bang Sleng yang dikenal vokal menyuarakan isu-isu sosial dari dulu, dari zaman-zaman dulu ya teman Pro 2. Saat itu mengajak para mahasiswa khususnya yang ada di Surabaya biar setia untuk memikirkan hal-hal baik, hal kreatif dan juga rasional teman Pro 2 yang lahir di sekitaran kampus maupun di lingkungannya masing-masing. Katanya juga kampus ini jadi benteng peradaban teman Pro 2 karena melihat sejarah budaya nasional itu adalah kekuatan, jika dikelola dengan baik akan menjadi keunggulan yang kompetitif di mata dunia.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!

Informasi terakhir dari showbiz ya teman Pro 2, tadi kita sudah bahas tentang musisi, tentang musik. Sekarang kita beralih ke film. Film Children of Heaven ini akan tayang di libur Idul Adha teman Pro 2, dan Manoj Punj Jambi itu menyoroti esensi pengorbanan keluarga. Menarik ya. Film Children of Heaven ini adalah karya sineasnya Hanung Bramantyo yang menyapa bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 27 Mei ya. Dicatat tanggalnya teman Pro 2. Dibintangi oleh Jared Ali, ada Humaira Jahra, ada Faradina Mufti, dan Andri Masadi. Children of Heaven ini adalah film berjudul sama karyanya sineas Iran di tahun 1997. Dan versi aslinya sudah meraih nominasi Piala Oscar kategori film berbahasa asing terbaik. Tapi setelah 30 tahun berlalu ya, produser Manoj Punjabi ini, Children of Heaven versi Indonesia tetap relevan dan pastinya akan disambut hangat oleh penonton tanah air. Kepo ya, seperti apa filmnya nih? Manoj Punjabi membeli hak adaptasi dan beroleh kebebasan versi Indonesianya Children of Heaven. Buat kamu yang mungkin sudah pernah nonton film Children of Heaven yang dibuat oleh negara Iran dan viral di tahun 1997 ini, ini agak berbeza ya, sedikit berbeza karena ini menekankan lebih kepada budayanya Indonesia, teman Pro 2. Ada kekeluargaan di situ, ya ada pendidikan di situ, pengorbanan juga, pengorbanan seorang ayah. Dreams come true, asik. Banyak daya tarik dalam Children of Heaven ini, salah satunya soundtracknya Dreams Come True ini, karya Tisa Tees dan Jerry Kerf dengan lantunan Restu Van Houten. Video musiknya meluncur di YouTube sejak 7 Mei 2026 nih teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, Priska mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah gabung sama kita dari pukul 10 sampai hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, spesial santai siang. Dan kita akan pulang ya, saya pulang, saya mau pamit pulang. Tapi kamu jangan kemana-mana karena sore ceria kamu akan ditemani oleh RJ Putri Lative. Sudah datang si cantik princess itu, teman Pro 2. Thank you sudah gabung sama kita. Dan buat teman-teman Kristiani, selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, teman Pro 2. Besok kita gaspol lagi menemani kamu. Saya akan menemani kamu di Spada. So, thank you. See you on the next day part.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz Pro2 FM ND. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat sore teman Pro 2, sesaat lagi Putri kasih info Pro 2. Informasi pertama, SAR gabungan selamatkan 23 penumpang KM Hinaya di perairan Labuan Bajo. Dikutip dari rri.co.id, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya yang mengalami mati mesin dan terombang-ambing akibat gelombang tinggi di perairan antara Pulau Batu 3 dan Pulau Siaba, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator atau SMC Fatur Rahman mengatakan KM Hinaya bertolak dari Kepulauan Pulau Komodo menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo sekitar 14 waktu Indonesia Tengah sebelum mengalami gangguan mesin di tengah pelayaran. Informasi selanjutnya, Polres Flores Timur perluas layanan digital masyarakat. Polres Flores Timur memperkuat layanan berbasis digital untuk mempermudahkan masyarakat mengakses layanan kepolisian dan administrasi kendaraan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung ketertiban berlalu lintas. Penguatan layanan digital tersebut disampaikan dalam Forum Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Flores Timur di Larantuka, Selasa 12 Mei 2026. Program mencakup pengembangan SAMSAT online, SIM online, hingga pelayanan SPKT berbasis digital. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2, Pemkab Lembata siapkan 9 hektar lahan sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9 hektar di kawasan Weijarang untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat. Lahan tersebut menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam memperjuangkan program pendidikan dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat sejak tahun 2025. Proposal pengajuan juga telah disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen daerah mendukung pemerataan akses pendidikan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya bisa langsung diakses di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Good afternoon everybody.
1: Iya, benar sekali.
0: Teman Pro 2.
1: Kalian lagi di mana nih? Pasti lagi di rumah.
0: Iya kan? Soalnya mendung sore hari ini.
1: Padahal hari libur.
0: Iya. Apalagi tadi kalau di kami ya, karena ini hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian tadi diingatkan juga sama Bapak Pastornya.
1: Apa
0: hari ini?
1: Ini
0: boleh kemana saja yang kamu inginkan, asal jangan lupa buat pulang ke rumah. Apalagi buat cowok-cowok ya, berkelana boleh kemanapun ingin kau jelajahi dunia ini. Tapi ingat, ada yang menanti kamu di rumah, Om Ryan.
1: Om Ryan?
0: Iya.
1: Itu diluruskan lagi, Rian itu ya. Kalau Ryan, Rian itu artinya ya.
0: Kalau masuk Pro 2 itu semua nama akan kita rubah.
1: Iya, benar sekali. Kalian seperti Kak Trinis bilang, bisa berkelana kemana saja. Tapi ingat, rumah kamu yang mana ya? Betul, jangan pernah salah ketik rumah orang lain.
0: Wah,
1: ya. Tidak boleh ya.
0: Palsu. Jangan teman Pro 2.
1: By the way, sore ini ditemani sama Putri dan juga
0: Trinitas.
1: Benar sekali, dan kita akan mulai dengan informasi dari Florestation. Ada informasi
0: ini
1: apa sih?
0: Informasi yang super duper hot ya, di tengah cuaca yang mendung dan dingin ini, ada dua lelaki.
1: Ini dua lelaki ini nih yang masih mencari rumahnya.
0: Iya, oh betul.
1: Iya kan?
0: Mereka belum menemukan rumah yang tepat.
1: Benar
0: ya?
1: Sekali. Jangan sampai teman yang dengerin kita di sore hari ini bisa menjadi rumah buat mereka.
0: Siapa tahu.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Jadi ini ada dua angkasawan RR ini, teman kedua yang merilis cover Aku Milikmu Dewa 19, tapi versinya tuh versi EDM. Yang ya kita bisa bergoyang-goyang begitulah teman kedua.
1: Ya, lagu sedih tuh bisa agak sedikit ajaib-ajaib.
0: Iya, boleh lah. Kalau bersama dengan mereka tuh lagu yang tadinya mellow bisa diubah menjadi sesuatu yang bisa bikin kita happy.
1: Benar ada sekali. Dan siapa?
0: Atau yang biasa disapa dengan Shander.
1: Iya.
0: Yes, bersama Shander dengan kakak kita.
1: Iya, ya. Kebanggaan
0: siapa
1: kita semua.
0: Lagi kalau bukan Hendra
1: Marvin. Yes. Oke. Okay.
0: Kalian tahu kan, dia itu teman Pro 2 yang ada selalu menemani kalian. Jadi mereka tuh melakukan kolaborasi lintas fungsi dengan merilis versi cover lagu legendarisnya Dewa 19 yang berjudul Aku Milikmu. Jadi ada nuansa-nuansa modern.
1: Benar.
0: Tapi tidak menghilangkan esensi emosional
1: dari lagu ini sendiri. Benar sekali. Dan ternyata nih proyek musikal ini nih digarap sepenuhnya secara mandiri. Anaknya mandiri sekali.
0: Iya, mandi sendiri.
1: Oke.
0: Kan belum ada yang memandikan mereka.
1: Mereka masih butuh seseorang itu. Mungkin bisa kirim CV kalian ke WhatsApp Pro 2.
0: Nanti kita yang akan menyeleksi.
1: Benar sekali teman Pro 2. Dan ternyata ada perpaduan unsur nostalgic dan juga atmosfer modern seperti yang Trinita sudah bilang. Nih, salah satunya nih, Sander dibilang nih bahwa kolaborasinya adalah bentuk kreativitas personel RRIND dalam mengeksplorasi media baru. Ih, keren nih dia bisa bilang begitu. Padahal kan dia biasanya diam-diam toh.
0: Kamu tidak tahu saja.
1: Ternyata dia seperti
0: biasanya,
1: itu ya.
0: Iya. Kadang-kadang laki-laki itu diam tapi bergejolak. Mereka tuh punya sesuatu yang kadang kita lihat, ih kok diam ya. Mereka sengaja.
1: Benar.
0: Sengaja buat kita wanita-wanita itu merasa tertantang.
1: Siapa yang suka dengan tantangan bisa gabung ya bersama kita di sore hari ini, karena kita penuh energik di sore hari ini walaupun di luar sangat hujan nih teman Pro 2. Dan mungkin kalau kalian penasaran dengan lagunya, kita tidak bisa menghadirkan, tapi kalian bisa langsung cus menuju YouTube Hendra Marvin teman
0: Pro
1: 2. Sudah
0: Pro
1: dirilis
0: 2.
1: Tuh
0: yes.
1: Musik videonya.
0: Betul, dan Hendra juga bilang nih kalau proyek ini tuh upaya untuk merangkul lintas generasi. Jadi mulai dari penikmat musik era 90-an hingga Gen Z. Jadi dari milenial sampai
1: Gen Z. Setuju, benar. Lagu lama tapi dia kemas dengan sangat epic. Jadi akhirnya tuh orang-orang yang Gen Z-Gen Z juga tahu, oh ada lagu ini ya. Ternyata sekarang
0: ini bukti put ya.
1: Apa itu buktinya?
0: Menunjukkan eksistensi angkasawan RR.
1: Kita kasih deh Dewa 19 Aku Milikmu.

0: juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Marinda lagi, Meza Hira, teman berdua. Siapa di sini dengan cuaca yang sangat syahdu di sore hari ini? Ada rasa rindu dengan seseorang yang tidak bisa kamu gapai? Jangan, kayak kasihan ya.
1: Saya yakin
0: itu.
1: Dari 10 pendengar atau 1000 pendengar sore hari ini pasti ada salah satunya teman pro 2
0: yang berada dalam situasi itu ya.
1: Iya. Karena kamu... begitulah kehidupan teman pro 2 ya. Tidak ada yang mulus saja.
0: Iya.
1: Jalan juga pasti ada yang berlubangnya.
0: Sudah berlubang, berkelok. Kasihan sekali kehidupan ini. Ini begitu ada kehidupan. Satu informasi inspiratif apa? Nih. Mungkin anak-anak muda sekarang yang pengen melanjutkan kuliah gitu, tapi terhalang biaya, mungkin bisa coba salah satu usaha ini dari salah satu contoh mahasiswa Unipa ini yang ternyata biaya kuliahnya tuh dari bisnis baket bunga. Teman perjuangan kreativitas menjadi jalan bagi Wilfrida Novralitova Ade Endeni. Ini dia bertahan sekaligus berkembang di tengah tuntutan biaya kuliah karena mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nusantara ini atau NIPA sukses membangun usaha baket yang kini memberinya penghasilan jutaan rupiah setiap musim wisuda. Oi.
1: Wah,
0: tidak main-main.
1: Dan kamu tahu teman pro 2, dia tuh ternyata mulai menekuni usaha ini pun sejak dia lulus SMA. Itu di tahun 2021. Berarti sudah sekitar 5 tahun
0: ya. Iya, hampir. Wow.
1: Dan usaha ini tuh dia rintisnya dari rumah teman pro 2 dan dari situlah dia mampu untuk membiayai kuliahnya saat ini.
0: Keren ya. Selain tidak selain tidak membebankan orang tua, dia juga punya skill yang memang bisa diasah terus-menerus dari usahanya sendiri.
1: Teman pro 2 ya, walaupun mungkin pasti orang tua tidak mungkin kan lepas tangan buat anak kan, pasti akan ada dukungan, tapi setidaknya kan kita anak juga melihat kondisi orang tua kan pasti ada usaha yang ingin kita
0: kalau misalnya
1: lakukan.
0: Kamu sudah tahu kondisi orang tua kamu seperti itu, tapi kamunya ongka-ongka, lenggang kaki, angkat kaki saja di rumah. Aduh, itu yang kayaknya paling sedih.
1: Betul, apalagi kalau ngotot ya, mama, bapak, saya mau di sini tanpa kamu pernah berpikir bagaimana caranya orang tua untuk bisa mendapatkan biaya sekolah.
0: Benar
1: kamu
0: sekali.
1: Nah, ini juga penting sih Put buat teman-teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu saat ini berkesempatan untuk kuliah, kamu berkesempatan untuk sekolah, pergunakan privilege yang ada itu dengan baik teman pro 2. Jadi jangan sampai kamu menyesal pada akhirnya hanya karena kamu mengabaikan apa yang sudah diberikan atau diperjuangkan oleh kedua
0: orang tua kamu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Nanti bakalan akan terasanya tuh benar-benar di kemudian hari. Kamu buat sekarang tidak rasanya sekarang, tapi benar-benar rasanya tuh di kemudian hari. Dan ternyata nih si anak ini nih namanya tadi panjang sekali sih, Novralitova ini. Ternyata dia berjualan bersama rekannya Melty Bude. Dan mereka ini memproduksi beragam jenis baket mulai dari bunga, boneka wisuda sampai dengan baket uang. Dan ternyata produk yang paling diminati pelanggannya itu adalah baket boneka wisuda yang dianggap bisa menjadi kenang-kenangan bagi para lulusan.
1: Kan masih bisa disimpan.
0: Benar.
1: Coklat
0: habis pasti.
1: Sudah habis makan.
0: Benar sekali.
1: Kalau uang pasti ya juga digunakan, selesai ya kan. Tapi kalau boneka kan ya masih bisa disimpan.
0: Iya, bunga juga bakalan layu
1: ini
0: ya.
1: Juga yang saya
0: apresiasi.
1: Jempol ya, apresiasi buat mereka karena teman pro 2, mereka ini menggunakan sosial media dengan sangat bijak.
0: Benar.
1: Terbukti, promo yang mereka lakukan untuk usaha mereka ini itu melalui media sosial dari Facebook, dari WhatsApp, TikTok, Instagram, dan tujuannya mereka tuh benar-benar untuk menjangkau pasar yang jauh lebih luas.
0: Iya, benar sekali. Bukan hanya di Momere saja, mungkin bisa di perbatasan Momere, bahkan mungkin sampai ke keluar Kabupaten Momere sendiri. Ih, asik. Anak muda paling kreatif manfaatkan media sosial dengan sangat-sangat bijak nih.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Kalau kamu dengarnya pasti kamu sangat pengen juga mau coba gitu. Ternyata ya, dalam sehari kalau misalnya ada momen wisuda tuh, mereka tuh bisa memperoleh omset sampai dengan 2 juta.
1: Wow, sehari 2 juta
0: sehari.
1: Teman pro 2 ya. Ada yang sebulan bekerja itu baru bisa dapat 2 juta. Kalian bisa bayangkan kalau kalian memanfaatkan kemampuan atau skill seperti ini sih punya.
0: Benar.
1: Saya tuh ingat Put,
0: apa
1: ada
0: ini?
1: Ada salah satu teman pro 2 kita itu yang katanya mau buka usaha baket bunga.
0: Oh, gitu juga. Oh, sudah buka atau masih mau?
1: Baru berencana. Okay, kita doakan semoga
0: benar
1: bisa terrealisasi ya teman-teman.
0: Yep.
1: Karena kalau dilihat dari cara dia menata dan bungkus
0: hasilnya ya, hasil akhir dari bucketnya itu benar-benar bagus kan ya. Serius. Ya, semoga bisa menjadi penambah pundi-pundi ya.
1: Tolong teman Pro 2, karena sekarang ini satu sumber saja belum cukup teman Pro 2.
0: Berat sekali. Oke, tetap di sini ya, karena Tanitas dan Putri terus kasih kamu informasi di Floration.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Flora Station, teman Pro 2. Informasi selanjutnya nih, ini kamu-kamu nih yang sekarang lagi duduk di bangku SMK. Ternyata kamu tuh masih perlu tambahan keterampilan.
1: Iya sih, karena apa ya Put, kita saja yang sudah di dunia kerja kan masih terus diberikan pelatihan.
0: Benar sekali.
1: Diklat, untuk menambah skill kita, karena semakin kesini tuh makin banyak tantangan.
0: Benar
1: ya
0: lagi.
1: Kan? Kemudian makin banyak tuntutan.
0: Yeps.
1: Yang harus kita selesaikan, realisasi-realisasi, kemudian target-target ya.
0: Dan
1: kan?
0: Kayaknya tuh semua orang tuh sudah punya skill dasar semua. Jadi
1: iya,
0: kalau misalnya tidak ada tambahan itu, kamu bakal tertinggal jauh.
1: Betul
0: di belakang
1: sekali. Persaingan super duper ketat.
0: Iya, benar sekali.
1: Makin kesini kamu dituntut harus bisa semuanya. Apalagi kalau bicara tentang teknologi ya. Ah, itu jangan sampai kamu kudet ya kalau soal itu, teman Pro 2.
0: Kalau misalnya kamu tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi saat ini, berarti kamu ketinggalan. Kayak tadi kita duduk diam di rumah, tapi kalau misalnya kamu pengen bawalah saya keliling dunia gitu, kamu tinggal ke AI, dia akan membawa kamu. Jadi kalau misalnya kamu tidak punya skill tambahan, kamu bakalan ketinggalan sama, bukan hanya sama manusia, tapi juga sama masa atau sama zaman kamu.
1: Iya,
0: itu
1: betul sekali, teman Bro 2.
0: Nah, ini berkaitan dengan informasi ini. Jadi tuh baru-baru ini kan kita nih RRIND kan bikin talk show keindonesiaan.
1: Betul.
0: Dan kemarin tuh ternyata mengangkat tentang SMK nih. Dan di situ salah satu narasumbernya adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND, yaitu Herman Yosef Teku. Dia bilang nih bahwa lulusan SMK nih masih terus membutuhkan tambahan keterampilan biar bisa bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif, seperti Trinitas bilang tadi tuh, teman Pro 2. Dan by the way, kamu nih kalau misalnya tidak tahu talkshow ini bahasnya apa, bahasnya itu tentang SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan.
1: Dan menurut beliau juga nih ya Put, lulusan SMK yang telah memasuki usia produktif kerja memiliki kemampuan dasar yang relatif sama sesuai sistem pendidikan Indonesia. Namun kalau kita lihat nih kan, teman Pro 2, perkembangan usaha sekarang dan industri yang ada itu membutuhkan keterampilan tenaga kerja yang terus bertumbuh dan semakin kompleks.
0: Benar. Bahkan sekali,
1: kadang-kadang kita dituntut buat kamu harus multitasking.
0: Iya.
1: Semua harus bisa, teman Pro 2.
0: Dikerjain dalam waktu bersamaan lagi.
1: Betul.
0: Walaupun misalnya nih kayak saya mungkin lulusan komunikasi, tapi saya tuh harus juga bisa edit foto, harus juga bisa bikin edit video atau
1: betul,
0: mengisi suara. Banyak hal yang harus ditambah gitu, bukan hanya sekedar apa yang kamu belajar di masa sekolah.
1: Tuntutan kita, kayak kita penyiar ya, ini kita memberikan informasi, tapi tidak hanya sekedar kita memberikan informasi buat kamu, ada hal lain yang juga kita lakukan. Kita harus jago buat laporan, ya kan? Kita harus
0: lagi kita
1: jago buat proposal, jago lobby sana sini, teman
0: Pro
1: 2 ya, harus jago VO juga, jago menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan.
0: Benar sekali, dan ini berlaku untuk semua pekerjaan, teman Pro 2. Bukan hanya orang di balik meja saja yang harus menambah skill-skill tambahan, tapi kamu misalnya melakukan apapun itu, kalau kamu tidak tahu, misal kamu seorang petani, tapi kalau kamu tidak tahu ada petani teknologi pertanian gitu, juga kamu bakalan ketinggalan. Jadi memang skill itu tuh harus terus ditambah, dan benar-benar kamu tuh harus selalu cari tahu tuh apa sih yang terbaru, updatean apa sih untuk dunia kerja kamu yang terbaru. Kalau tidak kamu bakalan ketinggalan tuh, seperti yang sudah disampaikan dari awal tuh. Kita harus akhiri Flora Station untuk edisi hari ini ya.
1: Dan karena hari ini teman Bro 2 harinya kita libur. Ya, harusnya tuh siaran berjaringan.
0: Benar sekali.
1: Tapi karena hari ini kita libur, makanya kita akan menghadirkan kamu informasi-informasi dari prestasi anak-anak bangsa yang terdabes.
0: Iya, jadi teman Pro 2 yang penasaran, tetap di sini 92,2 FM Pro 2 RRI. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: teman Projo.
1: Iya, masih bersama kami berdua di sini dan kita sudah di Genpres Generasi Prestasi. Dan buat kamu semua nih, teman Pro 2 yang paling keren, paling oke, paling mengerti anak muda, kita akan ngobrol soal kebanggaan baru dunia olahraga Indonesia, khususnya futsal.
2: Wait, anak-anak futsal, mana suaranya? Kelihatannya kita suka main futsal ya. Dari hurakan-hurakannya gitu, teman Pro 2. Nah, ternyata kalau kamu mungkin tahu futsal Indonesia, atau mungkin benar-benar mengikutilah perkembangan futsal kita nih, pasti kamu sudah tahu juga kan sama pelatih kita yang asal Spanyol itu.
1: Oh, yang namanya Hector Souto itu.
2: Iya, itu.
1: Tapi namanya
2: dia
1: kok kayak Jepang-Jepang ya.
2: Iya ya. Souto. Ya,
1: Souto, Hector Souto.
2: Jangan sampai dia ini.
1: Souto, Souto. Itu kayak Cinta Laura ya kan?
2: Souto. Iya, benar. Ya. Ternyata tuh ternyata teman Pro 2, dia ini sekarang dikenal tuh tidak hanya sebagai pelatih biasa, tapi juga sebagai sosok yang berhasil bikin timnas futsal Indonesia tuh naik level dan makin disegani di Asia.
1: Wow.
2: Keren ya. Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Karena dalam waktu yang terbilang singkat nih, teman Pro 2, dia sukses membawa Indonesia mencetak sejarah demi sejarah. Wow. Mulai dari memutus kuasa gelar sampai membawa pulang medali emas, sampai bikin publik Asia itu tercengang lewat penampilan luar biasa Indonesia di Piala Asia Futsal 2026.
1: Kalau ini sih bukan sekedar coach ya, Pro, tapi sudah kayak cheat code buat futsal Indonesia, ya kan?
2: Iya, benar. Ternyata ada yang menarik juga, perjalanan Hector Souto ini menunjukkan kalau proses, disiplin, dan chemistry tim tuh memang bisa mengubah segalanya. Benar sekali. Iya, harus ada disiplinnya, harus ada proses juga, dan paling penting tuh harus ada chemistry dari tim. Yang awalnya itu dianggap sebagai tim yang bawah-bawah, sekarang Indonesia justru mulai ditakuti lawan-lawannya. Sudah menunjukkan taringnya ini.
1: Saya tahu kenapa kemudian jadi futsal Indonesia ya, jadi lebih disegani, jadi lebih berkelas gitu kan. Kalau mungkin tergantung dari namanya sih, teman-teman dua ya kan. Kalau Souto biasanya kan 20.000, tapi kalau Souto itu biasanya jadinya 50.000.
2: Itu yang biasanya tuh bintang 5 ya langsung ya.
1: Jadi dari namanya saja tuh sudah bisa mempengaruhi menunjukkan, harga.
2: Iya, benar sekali. Memang nilai jual itu tidak bisa ditutupi. Benar.
1: Betul, teman Pro 2. Nah, setelah ini juga kita masih mau bahas bagaimana perjalanan seorang Hector Souto bersama Timnas Futsal Indonesia.
2: Iya.
1: Dan bikin bangga juga pastinya buat para pencinta olahraga Indonesia. Tetap terus bersama kami di Genpres Generasi Prestasi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain wayang kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Teman terbaik.

0: sama Salsabil Hacu tadi ya. Keren ya lagu-lagunya tuh ya.
1: Tapi banyak yang bilang tuh dia tuh punya sense of music yang
0: berbeda dari yang lain. Benar.
1: Terus tekniknya itu tuh juga beda. Dan katanya lagu ini tuh susah karena tidak ada jeda buat bernafas, teman Pro 2.
0: Beda ya memang ya kalau orang seni yang melakukan suatu karya gitu pasti dihajar habis-habisan.
1: Iya,
0: hasilnya pasti Pro sempurna. 2. Lanjut dengan pembahasan kita tentang perjalanan timnas futsal Indonesia nih, teman Pro 2, di mana katanya tuh perjalanan emas dari Hector Souto ini nih dimulai di tahun 2024.
1: Berarti baru ya?
0: Iya, 2026 baru ya.
1: Baru setahun lebih lah, teman Pro 2.
0: Dan katanya pas saat dia baru saja resmi dilantik tuh ya di bulan Agustus. Nah, saat itu timnas futsal Indonesia juga kemudian langsung dikasih hadiah manis nih buat Indonesia.
1: Wow. Jadi benar teman Pro 2, pas di ajang Piala AFF Futsal 2024 tuh Indonesia tampil

0: Waduh, itu super gemilang.
1: Iya.
0: Apalagi pas di final itu kan mereka melawan Vietnam.
1: Mm-mm.
0: Dan itu jadi momen yang tidak dilupakan para fans futsal tanah air. Karena mereka mainnya penuh percaya diri.
1: Iya.
0: Dan Indonesia sukses menang dengan skor 2-0 di Thailand, teman-teman.
1: Benar sekali, akhirnya tuh tim futsal Indonesia comeback ya. Keren. Dan tahu tidak sih teman berdua, kemenangan ini tuh terasa spesial karena Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri puasa gelar mereka selama 14 tahun. Oh my god, 14 tahun.
0: Tanpa ada gelar apapun.
1: Benar sekali.
0: Nah, ini yang dinamakan dengan kesabaran yang berbuah hasil, teman-teman.
1: Iya.
0: Kita tidak pernah tahu di usaha keberapa kita akan mencapai kesuksesan itu. Jadi jangan pernah berhenti ya ketika mengalami kegagalan demi kegagalan, teman-teman.
1: Setuju. Seperti yang kakak terlintas bilang ya. Jadi jangan pernah menyerah, kalau kamu sudah jatuh, bangkit lagi. Mungkin bangkit yang kelima kalinya baru kamu bisa berhasil sukses, ya. Sukses
0: iya.
1: Ya.
0: Dan terakhir kali itu Indonesia itu juaranya, teman Pro 2, di tahun 2010.
1: Oh my god, lama sekali.
0: Itu kita masih 2010 saya kuliah semester-semester awal.
1: Saya SMA.
0: Iya,
1: kakak terus kuliah semester awal.
0: Umur kita tuh.
1: Iya, dan akhirnya di tahun ini Indonesia punya gelar itu. Wih, keren-keren, dan di bawah arahan Hector Soto tentunya nih. Ya. Karena katanya tuh di bawah arahannya dia nih, bawah asuhannya tuh pemain dari futsal kita tuh lebih disiplin, terus juga akhirnya lebih berani menyerang gitu. Dan banyak fans bilang gaya main timnas saat ini tuh mulai mirip-mirip tim futsal Eropa. Passingnya rapi, pressingnya ketat, dan juga mental bertanding mereka tuh makin kuat.
0: Aduh, jadi mungkin itulah ya yang kenapa buat fans-fans Indonesia, teman Pro 2, dan publik juga langsung sadar kalau Indonesia tuh sekarang tuh beda, bukan Indonesia yang dulu, teman Pro 2. Dan hidup juga butuh yang namanya perubahan. Kadang yang bikin bangga itu bukan cuma menangnya, tapi proses bangkitnya setelah sekian lama diremehkan.
1: Benar, itu ada rasa harunya itu tuh benar-benar akan teringat terus sama fans-fans sejati dari futsal Indonesia.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.

0: dan Memperjuat. Tadi salah satu lagu dari almarhum Vidi Aldiano, Tak Sejalan. Biar orangnya sudah tidak ada, tapi karya-karyanya selalu masih menjadi favorit kita semua.
1: Dan kalau kita lihat perjalanan seorang Vidi Aldiano dengan Pro 2 ya, yang akhir-akhirnya tuh banyak kan yang bilang karena dia jarang ya memposting kehidupan personalnya,
0: pribadinya. Iya.
1: Nah pas akhir-akhir tuh orang tuh tahu bahwa ternyata hubungan sama istrinya itu tuh
0: sesweet itu.
1: Iya,
0: dia sangat-sangat merayakan pasangannya. Betul. Jadi pasti bagi Sila Dara kehilangannya tuh sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata apapun ya, pastinya ya.
1: Karena kadang ada orang ya yang karena dia merasa di dunia nyata saya sudah cukup bahagia, jadi untuk apa saya menunjukkan ke
0: kamu-kamu. Asik.
1: Okay. Kita balik lagi bicara tentang futsal. Nah, belum sampai di dua hal tadi teman Pro 2 ya. Di tahun 2025 Put, itu tuh jadi bab berikutnya yang makin manis buat perjalanan Hector Souto bersama tim futsal Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pada saat ajang SEA Games 2025, Indonesia tuh tampil gragas. Mereka ganas sejak fase awal teman Pro 2. Dan puncaknya itu terjadi di partai final pada saat Indonesia menghadapi Thailand, negara yang katanya itu dikenal sebagai raksasa futsalnya Asia Tenggara.
0: Kita ada deg-degan nih, hasilnya bagaimana ya hasilnya?
1: Iya, dan tadi kan Indonesia tuh tampil menggila dan menang telak 6-1.
0: Pecah rekor ya.
1: Yes, gokil.
0: Keren sekali. Angkanya nih kalau dilihat lagi 6-1. Wih.
1: Jauh.
0: Jauh kan? Sekali.
1: Kalau 1-2 masih mungkin lah. 2-1 atau 3-2 itu kan masih. Ini 6-1, 5 selisihnya 5 angka.
0: Benar-benar tidak dikasih ampun nih sama tim futsal Indonesia sekali nih.
1: Dan katanya kemenangan itu tuh bukan cuma soal skor besar, tapi juga jadi secara baru. Karena finally Indonesia meraih medali emas futsal pertamanya sejak ikut SEA Games di tahun 2000.
0: Keren sekali. Dan katanya tuh waktu itu tuh atmosfernya tuh benar-benar wow sekali. Media sosial rame. Terus juga supporter-supporternya tuh tentunya bangga. Dan banyak anak muda tuh mulai makin tertarik sama futsal Indonesia. Selama ini kan dilirik kan cuma bolanya saja kan.
1: Betul.
0: Sekarang futsalnya juga sudah mulai digemar nih teman Pro 2. Asik ya. Gara-gara si Bapak Hector Souto ini. Dan ternyata dia juga membangun strategi permainan tidak hanya tadi cuma tadi dari disiplin dan teman-temannya itu tadi, tapi juga membangun mental juara.
1: Betul.
0: Jadi dari selama latihan tuh juga dia sudah bangun tuh mental juara, kayaknya diteriaki terus, kita juara. Jadi iya, benar-benar tertanam di otak para pemainnya.
1: Jangan begitu kan, mereka jadi punya rasa percaya diri yang tinggi. Mereka jadi tidak takut untuk menghadapi siapapun teman Pro 2. Yes kan. Jadi kalau misalnya kitanya konsisten untuk berkembang, hasil besar ya juga pasti akan datang teman Pro 2 di waktu yang tepat.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Hii, teman berdua.
1: Ngobrol-ngobrol tidak terasa, ya. Sudah mau jam 5. Oh my god.
0: Nanti ya, kita harus mengakhiri generasi prestasi kita.
1: Betul
0: ya, teman berdua. Dengan informasi tadi tuh tentang pick
1: Hector
0: Soto.
1: Yes.
0: Ya. Yeah.
1: Dan dari sini kita bisa belajar, teman berdua ya. Kadang kemenangan terbesar itu bukan cuma soal trofi, tapi tentang bagaimana sebuah tim itu berhasil membuat suatu negara percaya bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi.
0: Setuju, apalagi setelah penantian 14 tahun lamanya.
1: Yes, benar sih teman-teman.
0: Beri aplaus terakhir untuk tim Futsal Indonesia, teman berdua. Semoga terus ada kemenangan-kemenangan yang akan datang ya.
1: Amin.
0: Entah itu nanti ganti pelatih pun terus melekat tuh kemenangan di tim futsal Indonesia kita, teman bro.
1: Betul sekali. Dan setelah ini teman bro dua masih akan ada informasi-informasi viral buat kamu semua. Jangan kemana-mana, dengar terus 92,2 MHz. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hey, teman Pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM masih bersama Putri dan Trumutas. Kami berdua bakal temani kamu sampai sebelum azan maghrib ya, teman Pro 2, dengan info viral.
1: Betul. Ini ada informasi yang lagi hangat nih Put. Sekarang katanya ada salah satu penghuni kos ya di mana, di NTT kalau tidak salah tuh, yang itu katanya dia tuh ditemukan meninggal di dalam, tapi diduga itu pelakunya tuh
0: bapak kosnya
1: sendiri.

0: menjaga kosannya. Kalau misalnya sudah punya gelagat-gelagat yang mencurigakan tuh, kayaknya kamu harus say bye sama kos itu. Cari kos-kosan yang lain saja. Walaupun mungkin harga murah, fasilitas lengkap, tapi
1: betul,
0: jangan deh.
1: Yes. Dan jangan, katanya meninggalnya juga nih janggal, Put.
0: Aduh.
1: Dia ini adalah mahasiswi UPG 1945 NTT. Dan dia meninggal tanpa busana di dalam kos. Dan polisi yang menyelidiki menduga ada kejanggalan, teman Pro 2. Karena apa ya, tidak masuk akal saja. Benar. Dengan apa yang dialami. Dan kasus ini tuh sekarang, teman Pro 2, lagi ramai menjadi sorotan karena terdapat sejumlah kejanggalan dan masih dalam proses penyidikan aparat kepolisian. Dan pihak kampusnya itu juga meminta biar diusut tuntas penyebab kematian korban. Dan diminta harus secara transparan demi menghadirkan kejelasan bagi keluarga. Ya iyalah, secara bagaimana keluarga tidak hancur, tahu anaknya kuliah, teman Pro 2, kemudian tiba-tiba mendapat berita yang tidak mengenakan seperti ini.
0: Bagaimana ya, orang tuanya sudah mempercayakan anaknya ke orang yang dianggap seperti kayak berharap dianggap seperti keluarganya, keluarga orang sendiri, tuanya
1: kan.
0: Ya.
1: Apalagi kan kita tuh kalau nyaman misalnya kos itu ketat, ya kan? Ketat, jarang, maksudnya keluar masuk orang juga dibatasi. Tapi kalau terjadi
0: ternyata sama orang kan, yang terdekat dalam kosan.
1: Yes, teman Pro 2, jadi harus hati-hati. Berarti yang ketat sekalipun tuh tidak menjamin bahwa kamu akan aman, kamu akan baik-baik.
0: Benar
1: saja
0: sekali.
1: Teman Pro 2,
0: bukti nyatanya ini ternyata dikunci biar tidak ada ancaman dari luar, ternyata ancamannya dari dalam
1: sendiri.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: Pro 2. Kita kembali lagi dengan info viral nih. Satu nih info viral yang Budi mau kasih kamu nih. Hati-hati ya teman Pro 2. Ini merajalela sekali nih.
1: Apa?
0: Merkuri.
1: Oh, salah satu ternyata Put.
0: Iya.
1: Kemarin saya shock.
0: Apa ini?
1: Kan salah satu merek kosmetik khususnya pewarna kuku ya, Kutex.
0: Yang terkenal.
1: Ini tuh yang sering dipakai. Dan saya lihat teman-teman kita di RRI ini tuh juga sering menggunakan ini. Dan ternyata itu adalah salah satu produk
0: astaga
1: yang dilarang sama BPOM.
0: Aduh.
1: Tidak perlu kita sebut merek ya.
0: Dan ini saya sudah sangat familiar lagi.
1: Iya.
0: Ini yang paling
1: dan
0: sering
1: dipakai.
0: Dan mungkin
1: tanpa disadari kamu juga pasti pernah
0: iya.
1: pakai. Karena teman-teman biasanya bawa ke kantor juga buat
0: mempercantik kuku.
1: Kuku. Iya.
0: Hati-hati ya teman-teman Pro 2.
1: Shock. Pas lihat oh my god, ternyata dari sekian banyak ini juga.
0: Maksudnya ini kan barang yang sudah berarti termasuk laris ya. Dan ternyata masih ada
1: tapi
0: kandungan merkuri.
1: Pertanyaannya Put, kenapa bisa dijual bebas di pasaran?
0: Itu.
1: Nah, betul. Fungsi kontrol dari BPOM-nya sendiri itu seperti
0: apakah
1: apa?
0: Apakah kontrol sampai di apakah sudah sampai ke tangan konsumen baru dikontrol, apakah tidak pas di perusahaannya, di pabriknya tidak mau dikontrol atau seperti apa ya kerjanya kita juga masih bingung nih.
1: Atau mungkin ada yang semacam produk-produk ilegal kan?
0: Jangan sampai ya, tidak terdaftar di BPOM, tidak ada
1: di BPOM,
0: izinnya terus. Memang tidak mengajukan izin sebelumnya gitu.
1: Sama
0: yang
1: kan kayak rokok-rokok yang ilegal juga kan banyak teman Pro 2 yang beredar. Nah makanya kita harus hati-hati. Harus cari tahu dengan
0: benar-benar
1: jelas, jangan sampai ada kandungan-kandungan yang justru berbahaya buat kita.
0: Iya, itu di kuku, belum yang produk untuk wajah,
1: betul,
0: kepala, rambut ya maksudnya. Ini dan ternyata nih Polda Metro Jaya ini mengungkapkan bahwa asal usul merkuri, kakak terlintas tahu
1: berapa?
0: Banyaknya 760 kilo.
1: Wow.
0: Ternyata
1: itu
0: ini
1: untuk satu produk.
0: Tidak, ini bahan utama merkurinya itu terdapat ada 760 kg merkuri yang mau diselundupkan ke Filipina.
1: Oh, jadi untuk produk kosmetik,
0: yang kosmetik
1: yang dibuat sebagai bahan
0: atau mungkin
1: kosmetik,
0: obat-obatan juga ada ini termasuk nih katanya. Nah, disebutkan bahwa memang barang ini pastinya ya ilegal ya, benar kan ya, pasti ya. Dan bahwa merkuri ini didapat dari wilayah Gunung Botak Ambon.
1: Hati-hati teman Pro 2 ya. Dan sekarang saya tuh makin bingung Put, dan makin dibuat pusing dengan munculnya produk-produk skincare yang sangat banyak itu. Dan setiap hari itu
0: ada saja yang baru muncul,
1: keluar yang baru. Entah nama inilah, produk Thailand lah, produk Filipina lah, produk Korea lah, produk Jepang lah,
0: Cinanya juga,
1: Cina lah, apalah. Oh my god. Dan hampir semua rata-rata produk skincare yang ditawarkan itu mencerahkan kulit,
0: benar,
1: memutihkan kulit, membuat kulit wajah menjadi lebih mulus, tanpa ada kerutan, tanpa ada flek.
0: Muka tuh
1: hitam.
0: Pokoknya glowing, keset, tidak seperti kertas kusut.
1: Betul.
0: Seperti gitu.
1: Dan kalau dulu kan kalau kita pakai lotion, body lotion itu kan body lotion kosongan kan, dia
0: akan
1: langsung diset-set-set ke tubuh kita. Tapi kalau sekarang tuh malah ada tambahan produk semacam serum, pemutih. Jadi kayak oh my god,
0: boosting lah, apalah, banyak
1: hidup
0: sekali.
1: Hidup ini semakin dibuat ribet ya dengan
0: kehadiran ini, barang-barang ini nih.
1: Barang-barang apa nih? Ini skincare ya.
0: Skincare, skincare ini. Jadi memang harus lebih aware ya teman Pro 2 dalam menggunakan produk itu. Jadi kamu kayaknya kalau mau beli ya buang waktunya lebih banyak. Betul. Untuk cek tuh kandungannya.
1: Dan kalau kamu mau tahu apakah kandungan di dalam kosmetik itu terbuat dari lebih banyak bahan alami atau bahan kimianya, kalau misalnya face wash teman produk itu coba digunakan, diusap-usap ya. Biasanya kalau yang terbuat dari bahan-bahan alami, deterjennya itu lebih sedikit. Jadi busanya
0: tuh
1: sedikit ya. Jadi kalau yang terbuat dari banyak bahan kimia dan deterjen yang lumayan banyak itu biasanya
0: busanya lebih banyak. Jadi memang itu berlaku juga untuk pembersih pakaian, pembersih piring juga ya.
1: Betul.
0: Sabun pembersih piring gitu teman Pro 2. Jadi harus benar-benar hati-hati. Okay. Langsung saja juga Putri dan Trinitas mau mengajak teman Pro 2 untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan di mana tepat di pukul 17.44
1: menit waktu Indonesia Tengah untuk RRI ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan, atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan, masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita. Bukan panik. Bukan galau. Namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sholat. Mengapa sholat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan sholat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbir atau ihramlah, dan salatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aku lu kuli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum.
2: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lubang Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: Teman Pro 2, kita masih punya waktu 1 jam seru-seruan bersama kami berdua malam hari ini.
1: Di sore ceria tentunya, kami masih selalu semangat dan masih selalu ceria temani kamu di luar sana yang lagi beraktivitas apapun itu. Bisa bersama kami di studio ya.
0: Betul, dan nanti juga kamu boleh gabung kok di 08 21 47 65 04.
1: Kasih tahu kami dong, makanan apa yang paling enak yang bisa temani kita menggantikan sore ke malam hari ini.
0: Oke.
1: Padahal
0: tahu
1: gejrot
0: bisa.
1: Atau singkong keju
0: bisa. Atau pastel
1: ubi ungu
0: ya bisa.
1: Atau ini jangan anti mainstream.
0: Apa?
1: Es.
0: Oh ya, oh es.
1: Es lilin.
0: Es lilin biar dingin-dingin. Atau kacang pedes.
1: Iya, teman Bro 2.
0: Atau es krim. Coklat, ih. Ya kan.
1: Mungkin apalagi ada yang mensponsorinya.
0: Iya.
1: Itu rasanya tuh lebih double nikmat tuh, teman Bro 2.
0: Betul sekali.
1: Atau teman Bro 2 punya variasi lain gitu, bisa gabung ke kita nih, kasih tahu dong. Yang enak tuh kakak, kalau jam-jam begini bakso. Tidak salah, itu kan versi kamu.
0: Iya, apalagi sebelah.
1: Itu juga, kok enak ya.
0: Apalagi
1: apa ya, kalau mau langsung makan berat gitu ya. Mungkin anak-anak yang lagi diet, lagi menjalankan IF gitu. Mungkin langsung makan yang berat kayak nasi setengah porsi, sayur yang lebih banyak, karbonnya juga lebih banyak gitu. Itu juga tidak apa-apa.
0: Suka-suka kalian.
1: Benar.
0: Yang makan kan kalian juga. Uang-uang kalian.
1: Iya, perut-perut kalian gitu. Kok jahat jatuhnya?
0: Iya, kita cuma merekomendasikan saja ya.
1: Iya, kalau bisa masuk semuanya silakan. Tidak ada yang larang kok. Oke, teman berdua, apalagi nih ya buat kamu-kamu yang hari ini libur, besoknya WFA, lusanya libur, berikutnya lagi libur.
0: Puas. Atau ada yang punya niatan mau rujak malam-malam gitu kan.
1: Iya, sama besti-bestinya ya, gitu. Itu tidak masalah juga.
0: Mangganya ambil di kompleks kantor. Boleh.
1: Monggo silakan. Kan gratis ya di kantor. Asal izin langsung ke kepala boleh tidak sih? Ke atasan.
0: KTU.
1: Jangan langsung dilempar dari bawah.
0: Bahaya teman Bro 2. Oke, kita masih terus-seruan dan nanti kamu juga boleh bergabung bersama kami di titik kumpul Pro 2 sore hari ini. Tapi kita ke lagu dulu.
1: Iya, saya kasih deh masih lagu-lagu yang agak dikit low-low dikit ya teman Pro 2. Ikro dari Roy Mlaude.

0: dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey teman Pro 2, gimana nih? Sudah ada menu yang kamu masukkan ke list kamu? Atau kamu mau kita kasih rekomendasi lagi? Kayaknya kamu sudah enak ya dengan rekomendasi kita.
1: Ada sekarang.
0: Apa ini?
1: Menu tahu terbaru apa?
0: Tahu itu ya?
1: Tahu itu,
0: tahu apa?
1: Tahu story.
0: Tahu story.
1: Ya. Saya juga belum pernah mencoba
0: saya
1: sih
0: juga. Teman Pro 2. Tapi sering sekali lihat FYP TikTok saya. Ya.
1: Tahu story.
0: Pernah dan jadi narasumber
1: kita juga, kan? Iya, di Studio Pro 2 sekali. Jadi katanya itu tahu yang punya cerita mungkin.
0: Karena tahu story.
1: Iya, karena tahu story. Jadi atau mungkin tahunya itu bisa bercerita. Kita makan tuh kayak dicerita.
0: Dia langsung mengeluarkan ya ya gitu ya. Dia punya nada-nada sendirinya mungkin ya. Kalau tahu isi kan mungkin dia punya isi.
1: Iya. Tapi apa bedanya ya tahu isi dengan
0: tahu seperti tahu ini? Jenis seperti
1: tahu
0: ini.
1: Tahu apa namanya?
0: Tahu story ini kan jatuhnya kayak lebih ke tahu bakso.
1: Tahu bakso.
0: Ya. Tahu isi kan lebih isiannya kan biasanya sayur.
1: Tapi kamu lebih suka tahu isi yang mana? Kalau kamu lebih suka tahu yang mana? Yang isi mie
0: apa sayur?
1: Sayur
0: justru. Iya. Kalau mie itu rasanya
1: agak aneh.
0: Kayak makan satu aja. Satu
1: iya,
0: cukup.
1: Tidak
0: bisa tidak bisa tambah 2-3 mau pakai sambal kah, mau pakai tidak sausnya bisa. Sendiri kan tidak bisa.
1: Karena seperti minyak yang menyerap ke dalam tuh lebih
0: tertempel di mie-nya. Benar.
1: Jadi
0: mau itu
1: lebih
0: bihun
1: cepat, lebih cepat enak menurut kita ya.
0: Iya.
1: Tapi kan ada juga yang suka kalau di dalamnya itu diisi
0: isi bihun
1: mie,
0: atau
1: apalagi
0: mie.
1: Buat orang yang tidak suka sama yang namanya sayuran.
0: Tapi paling jahat tuh kayak bukan paling jahat sih, memang beda-beda yang mencari keuntungan dalam hal menjual gorengan gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan kayaknya kamu kenapa hanya taruh mie, taruh bihun kan bisalah dengan sayurnya sedikit gitu. Atau tidak pakai buncis. Ini cuma mie yang saya pernah menemukan itu.
1: Iya, ada yang mie kosongan.
0: Kan? Dan saya tuh lihat, wih bagus sekali tahunya nih, bentuknya perfect. Dia jual semua, misalnya saya beli 10 ribu, 10 ribunya itu bentuknya bagus kakak. Pas dibuka ternyata memang bihun. Jadi ternyata juga mungkin kalau bihun jadinya tidak boros tepung itunya
1: tepung,
0: mungkin tidak harus terlalu tertutup gitu dia punya isiannya gitu, tapi mungkin
1: dan atau mungkin lebih dapat banyak kan kalau kalau sayur kan kalau pas masih mentah kan banyak. Biasanya kalau kita sudah tumis kan dia akan menyusut.
0: Iya benar
1: kan, beda sama mie
0: dan
1: kan kelihatannya kecil
0: langsung,
1: pas kalau sudah dimasak tuh kan dia mengembang.
0: Dan kayak bihun itu kan cuma direndam sama air. Kalau sayur kan harus ada perbumbuannya gitu ya. Itu kembali lagi lah ke selera masing-masing. Tapi kalau disuruh pilih tim tahu isi apa tahu bakso, kayak tahu story itu saya lebih senang tahu bakso.
1: Iya.
0: Saya lebih senang tahu bakso daripada ketimbang tahu isi.
1: Tahu isi.
0: Tapi yang untuk dimakan temanin nasi tahu isi. Tidak bisa tahu bakso.
1: Tapi harus yang sayur ya kalau
0: saya juga lagi.
1: Karena saya tidak menyukai yang namanya mie. Kalau mie dimakan kosongan.
0: Oke. Aku juga seperti itu.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

0: Okay, teman Pro 2. Wow.
1: Ternyata tadi dari obrolan di balik layar nih, peracian tuh sangat banyak.
0: Iya. Dan biasanya yang paling banyak itu justru di Jawa Barat. Entahlah kenapa Jawa Barat tuh jadi
1: pusatnya aci-acian.
0: Pusatnya iya, jajanan kuliner.
1: Iya, yang lucu-lucu, yang gengsi.
0: Aci saja tuh bisa macam-macam. Ya kan, yang bahan dasarnya
1: bahan dasar aci, dari ya. Aci saja tuh macam-macam.
0: Beragam,
1: ternyata.
0: Iya. Ada ya. Aci.
1: Aci
0: di bawah ende, aci di
1: bawah bone, aci nirmala, aci pasifik ya, bisa jadi
0: kita aci-aci ya kan.
1: Semakin malam semakin lari ya pembahasan kita ini. Oke, untuk itu teman produk kita harus tutup kebersamaan kita dengan peracian ini.
0: Betul.
1: Tapi kamu jangan bersedih hati karena ada jaga malam sesaat lagi. So kami kita berdua pamit. Harus pamit.
0: Saya Trinitas.
1: Saya Putri. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai kita gendong banget.

Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Sesaat lagi info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di malam hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, polisi tegur wisatawan asing berkendara tanpa baju di Labuan Bajo. Dikutip dari rri.co.id, personel Satuan Samapta Polres Manggarai Barat menegur secara humanis seorang wisatawan mancanegara yang kedapatan berkendara tanpa mengenakan baju di jalan umum kawasan Labuan Bajo Rabu siang 13 Mei 2026. Wisatawan asing tersebut ditemukan saat patroli rutin berlangsung di kawasan wisata premium Labuan Bajo. Petugas melihat pria tersebut mengendarai sepeda motor sambil bertelanjang dada dan langsung menghentikannya secara sopan untuk diberikan edukasi. Di informasi kedua, SAR gabungan selamatkan 23 penumpang KM Hinaya di perairan Labuan Bajo. Dikutip dari rri.co.id, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya yang mengalami mati mesin dan terombang-ambing akibat gelombang tinggi di perairan antara Pulau Batu Tiga dan Pulau Siabah, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator Fatur Rahman mengatakan KM Hinaya bertolak dari Pulau Komodo menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah sebelum mengalami gangguan mesin di tengah pelayaran. Informasi ketiga, KPPN Ruteng dorong Satker di Manggarai Raya dan Ngada bertransaksi non-tunai. Dikutip dari rri.co.id, KPPN Ruteng mewajibkan instansi pemerintah di wilayah Manggarai Raya dan Ngada untuk meninggalkan pola konvensional dalam pengelolaan keuangan negara. Seluruh satker diwajibkan menggunakan internet banking serta kartu kredit pemerintah guna menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern dan akuntabel. Kepala KPPN Ruteng Ahmad Zainuddin mengatakan sistem pembayaran non-tunai telah diimplementasikan sejak 2018 sebagai bagian dari modernisasi sistem pembayaran APBN yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya.
1: Yes.
0: Ada John yang juga
1: Frankie di sini ya, teman Pro 2, dan akan menemani kamu di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi ya di jam 19.30 menit nanti kami akan menghadirkan narasumber dan tentunya kita di CLBK ya, teman Pro 2.
0: Iya, dan tentunya kita bakal bersama dengan salah satu komunitas Green Kelana ya. Yang tentunya ini ya, kumpulan anak-anak muda yang cinta akan alam, care akan alam, teman Pro 2. Di mana mereka ini punya gerakan untuk bisa menghijaukan alam kembali ya di Green Kelana malam hari ini. On CLBK yang di Pro 2 FMD, teman terbaik kamu.

0: Inilah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet. Hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: pula guys.
1: Selamat malam teman Pro 2,
0: yes.
1: FMND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu ya. Yang seperti kita bilang tadi bahwa di malam hari ini di jam 8 malam kita bakal bersama kumpulan anak-anak kece, keren, teman Pro 2 yang punya andil untuk menjaga alam tuh tetap keren, teman Pro 2.
0: Yes, FMND, benar ya. Sekali ya teman Pro 2.
1: Dan ada teman-teman dari Green Kelana. Selamat malam semuanya teman-teman, halo.
2: Halo.
1: Oke. Ini ada kakak Amelia Fontaine, ini ada kakak Wilgisya, ada kakak Cynthia Beka, sama kakak Yohana Rosita. Halo kakak Yohana. Kakak Yohana, halo, where are you kakak Yohana? Are you still there?
0: Oke.
1: Ya. Bagaimana Amel, Cynthia, semangat kan di malam hari ini?
2: Semangat.
1: Oke. Ya. Untuk Green Kelana pastinya semangat teman Pro 2 FMND ini, karena ini Green Kelana pastinya salah satu anak-anak yang memang care akan alam, teman Pro 2.
0: Yes, benar sekali ya teman Pro 2. Dan mungkin teman-teman bisa, yang lagi pantau ya, bisa join nanti di 082147654222. Oke, kita langsung saja ya untuk cerita-cerita santai dengan mereka di malam hari ini nih. Mungkin dari Kain, boleh?
1: Oke, nah Amel, kakak Amel, kakak Cynthia, dan juga kakak Yohana Rosita. Nah, Green Kelana ini tuh apa yang melatar belakangnya terbentuknya Green Kelana ini nih? Kakak Amel dulu, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Komunitas Green Kelana itu terbentuk karena adanya keresahan terhadap kondisi lingkungan yang semakin rusak. Terutama banyaknya sampah di alam dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga mengajak para generasi-generasi muda agar belajar untuk mengabdi kepada masyarakat dan mengabdi kepada lingkungan.
1: Oke. Mengajar kepada generasi muda agar bisa mengabdi kepada masyarakat dan juga lingkungan biar tetap asri, teman Bro.
0: Iya, benar sekali. Dan ini masih anak muda ya. Apa sih yang istilahnya tadi kamu melihat lingkungan juga? Nah, ini seberapa serius sih kondisi kerusakan lingkungan sehingga teman-teman ini akhirnya punya kepedulian nih untuk peduli terhadap lingkungan?
2: Oke. Jadi kalau kita lihat kondisi kerusakan alam saat ini, kondisinya itu cukup mengkhawatirkan karena adanya perubahan siklus alamnya itu yang tidak menentu. Tetapi waktu kemarin kami berada di Desa Saketan, kami tuh melihat, wah, ada secercah harapan nih. Meskipun ada ancaman bahwa ada alih fungsi lahan ataupun sampah kiriman, tapi antusiasme masyarakat desa dalam menjaga ekosistem lokal itu menunjukkan bahwa kalau misalnya masyarakat itu tetap bertahan untuk mempertahankan kondisi alam mereka, maka kerusakan alam itu masih bisa kita tekan secara signifikan. Jadi kerusakan alam itu masih bisa kita hindari. Jadi kunci utamanya itu ada di masyarakat lokal itu sendiri.
1: Oke. Kunci utama itu adalah ada di masyarakat lokal itu sendiri. Tapi Green Kelana ini apakah yang tergabung cuman kakak Amel kah, kakak Cynthia atau kakak Yohana, atau ada teman-teman lain juga, dan itu berapa banyak yang tergabung di dalam Green Kelana ini sendiri nih, kakak Amel?
2: Lumayan banyak ya kakak, karena kebetulan yang bergabung di dalam itu bukan hanya pada tingkat pelajar saja, tetapi ada yang sampai sudah bekerja, ada juga yang banyak kemarin mahasiswi, lalu ada juga yang sudah bekerja, tapi mereka sempat menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan Green Kelana dan mengabdi di Desa Saketan di Bali.
1: Dan ini untuk Green Kelana, dia punya ketuanya siapa nih, Amel? Ketuanya siapa nih? Masih ingat tidak ketuanya?
2: Kita itu ada dua dibaginya, ada presiden dan ketua. Jadi presiden itu dia yang mendirikan komunitas ini. Lalu kalau untuk ketua sendiri itu tuh ada di kakak siapa ya kemarin? Ada dari
3: Kaisar.
2: Iya.
0: Oke. Nah ini tadi di Bali ya kalau posisinya?
2: Iya.
0: Oke. Nah ini kan adik-adik semua nih, teman-teman semua kan posisinya mungkin di jauh ya dari Bali ya, bisa di Jawa juga kan kalau dilihat Amel juga. Nah ini bagaimana nih Green Kelana tidak hanya aktif di Bali tapi juga di sekitar kitanya, contohnya di Jawa itu sendiri. Iya.
2: Oke, baik. Jadi bagaimana cara Green Kelana ini tetap aktif? Yaitu yang pertama kita memberikan setelah pulang dari sana itu memberikan edukasi edukasi kepada teman ya, dan memanfaatkan bukan hanya kasih langsung tetapi juga melalui sosial media.
0: Okay.
2: Karena dari postingan-postingan saya kemarin yang ketika berada di Bali, ketika kami menanam pohon, ada juga yang menanam pohon kapal, itu melihat mereka bertanya nih, ada daerah sawah, ada daerah minyak itu, saya mulai ajakan-ajakan untuk tetap mencintai lingkungan dengan cara yang paling pertama itu berangkat dari diri kita sendiri, di mana kita lebih memperhatikan sampah yang ada di sekitar kita. Karena sebenarnya sampah yang hadir di sekolah ataupun di lingkungan kita sendiri itu tuh hadir karena ulah kita sendiri.
0: Ya.
2: Jadi kerusakan lingkungan itu tuh bukan datang karena dari luar, tapi datangnya itu tuh dari masyarakat itu sendiri gitu.
1: Oke, datang dari
0: masyarakat ya, benar.
1: Di WFMND. Kakak Yohana, ini kalau misalnya kita mau tanya Kakak Yohana, dari teman-teman Green Clan ini, apakah apakah cuman Kakak Amil, Kakak Sidi dan Kakak Yohana saja kah yang yang ada di Flores khususnya ya, yang tergabung di Green Clan, atau mungkin ada teman-teman lain juga di wilayah Flores selain Kakak Amil, Kakak Cynthia dan juga Kakak Yohana nih? Kakak Yohana, halo.
3: Oke, Kak, maaf, ini tadi Kak Yohana sempat chat saya, itu jawabannya lagi susah, lagi
1: error. Siap. Silakan Kak, silakan.
0: Oke, Kak Cynthia mungkin boleh ya.
3: Oke, jadi kalau di area NTT itu kebetulan hanya kami bertiga.
1: Keren.
0: Oke.
3: Jadi kami yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti kegiatan GG Kelana 3.0 ini.
1: Oke, tapi untuk join Green Clan ini, apakah itu kalian dipilih dari sekolahnya atau mungkin sekolah yang dapat informasi dari luar hingga akhirnya pihak sekolah mencari para kader yang tentunya cocok buat masuk Green Clan, seperti apa nih?
3: Oke, jadi
2: kalau
0: oke, silakan siapa nih?
2: Ayo Cynthia dulu.
0: Oke, okay, Cynthia boleh.
3: Jadi kalau mau masuk ke GG Kelana ini, itu kemarin caranya tuh kami mendaftar. Karena kebetulan pendaftaran itu tuh lewat di Instagram. Terus lalu kami mendaftar di Green Generation Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi apakah cuma bertiga saja yang mendaftarkannya atau ada orang lain dari sekolah kalian?
3: Oke, jadi banyak sih.
0: Oke. Nah ini saya penasaran nih. Ini kan jauh juga ya di Bali. Kemudian kamu adik-adik teman-teman semua kan di Bejawa juga atau di Flores pada umumnya. Nah bagaimana nih kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin saja ya yang diadakan di Bali. Kemudian kalian di sini istilahnya kurang maksimal kalau menurut saya sih. Bagaimana nih kamu mengikuti kegiatan-kegiatannya? Program-program kerjanya mungkin.
1: Silakan Kak Kamil.
2: Oke, baik. Cara kami mengikuti yang pertama itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diadakan itu baik di Bali maupun di sini, semuanya itu tujuannya sama ya, satu, yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk tetap mencintai bumi kita sebagai tempat tinggal kita. Lalu kalau untuk saya sendiri, sebenarnya pada program kemarin itu ada beberapa hal yang kalau dilihat lagi sebenarnya mungkin dalam jangka waktu yang cukup singkat memang jika dilihat itu belum maksimal. Karena belum maksimal dalam artian karena kami mengabdi sebisanya kami, kami memberikan edukasi, kami memberikan pengabdian, kami membantu masyarakat setempat. Namun dengan waktu yang durasinya cukup singkat, menurut kami pengabdian yang kami lakukan itu mungkin ya kurang maksimal. Tapi kami sudah memberikan yang terbaik.
0: Sudah memberikan yang terbaik.
1: Karena tentunya mungkin Kakak Amil, Kakak Cynthia dan juga Kakak Yohana tadi kan pastinya itu adalah kader-kader yang memang terpilih keren ya, care akan alam ya, care akan dunia tuh agar kembali hijau lagi, kembali greeny lagi ya, tidak yang coklat-coklat, tidak yang hitam-hitam alamnya teman Bro di WFMND. Tapi kalau misalnya Kakak Amil, Kakak Cynthia melihat alam-alam Flores khususnya ya, apakah alam-alam Flores itu memang sudah berkurang alam-alamnya untuk mungkin kerusakan hutan atau bakar lahan yang tidak teratur atau seperti apa nih? Dari penglihatan Kakak Amel dan juga Kakak Cynthia dikomparasi dengan tempat lain nih selain Flores nih. Kakak Amel dan juga Kakak Cynthia, silakan.
4: Oke, baik. Kalau untuk dilihat sendiri ya, di Flores itu sejauh saya melihat yang biasa saya searching, alam di Flores itu masih dibilang cukup hijau.
0: Okay.
4: Namun ada beberapa hutan, ada beberapa lahan itu yang dialihfungsikan. Nah, dari pandangan saya, mungkin ada beberapa kerusakan itu yang timbul karena alihfungsi itu, lalu kemudian ada juga kurangnya rasa peduli dari dalam diri manusia, sehingga kalau kita melihat di sudut-sudut kota, di sudut-sudut pedesaan, atau bahkan di sungai-sungai yang ada, pasti kita akan melihat begitu banyak sampah sehingga merusak alam kita. Atau bahkan ketika kita pergi mengunjungi tempat-tempat wisata, pasti kita akan melihat padahal ada tempat sampah di situ, tapi masyarakat tetap akan membuang sampah sembarangan. Dan itu tuh menjadi sebuah kemungkinan, karena ketika kita bandingkan dengan tempat-tempat lain, apalagi di Desa Sangkitan kemarin, itu jika dilihat sampah-sampahnya itu tuh jarang sekali kita temukan. Jadi jika dilihat dibuat perbandingan antara Desa Sangkitan kemarin dengan lingkungan yang ada di sekitar kita sekarang itu cukup memiliki perbedaan yang sangat tinggi, seperti itu.
0: Oke, memang berarti kurangnya kepedulian yang ada di masyarakat ya terhadap lingkungan itu yang kedua. Yes, ini pengen tahu nih apa sih contohnya kegiatan-kegiatan rutin apa sih contohnya sebulan sekali mengadakan bersih lingkungan atau mungkin melakukan edukasi kepada masyarakat kampanye tentang peduli lingkungan apa saja nih yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Kelana. Green Kelana.
1: Dan juga kemarin itu tuh di Bali berapa lama nih Kakak Cynthia dan Kakak Amel nih? Kakak Cynthia mungkin silakan.
3: Oke, jadi kami kemarin di Bali itu dari tanggal 16 Januari sampai tanggal 20 Januari.
0: Oke.
1: Sekitar 4-5 harian ya?
3: Iya.
1: 4 harian lah. Itu kemarin diakomodasi oleh sekolah kah atau dari Green Kelananya yang memang mengakomodir dari mungkin perjalanannya, biaya perjalanan atau biaya tinggalnya, seperti apa?
3: Oke, jadi kalau untuk kami, kami berdua kan partial funded, jadi itu setengahnya dari kami, terus setengahnya itu dari Green Generation Indonesia-nya.
0: Oke.
3: Tapi ada pun yang diakomodir sama sekolah, karena kali ini kan juga membawa nama diri sama nama sekolah kan.
0: Oke, ya, berarti kayaknya ini merupakan komunitas yang besar ya kalau kita berbicara soal Green Kelana dan juga Green Indonesia sendiri nih dalam Pro 2.
1: Okay.
0: Wow.
1: Dan tadi kalau soal kegiatan-kegiatan yang sudah Amel dan juga Cynthia lakukan sama tergabung di Green Kelana, pernah tidak mungkin kalian juga bikin kegiatan selain di Bali, maybe di Flores, maybe? Amel?
4: Kalau di Flores itu sendiri pernah membuat kegiatan, tapi kegiatan yang masih dalam lingkungan sekolah.
0: Okay.
4: Karena karena kebetulan Green Kelana ini saya sendiri adalah peserta yang baru bergabung di Green Kelana. Dengan saya dan Cynthia ini salah satu peserta Green Kelana yang paling muda. Masih kelas 1 SMA tapi tergabung di dalamnya. Jadi itu merupakan pengalaman pertama yang kayak aduh sangat-sangat luar biasa. Dan belajar dari situ, saya memang dulu pernah tergabung di OSIS waktu SMP dan pernah membuat kegiatan yang sama dengan nama kegiatannya itu tuh Jumat Bersih. Jadi itu kegiatan ini diadakan setiap minggu sekali di hari Jumat, di mana itu tuh untuk hari pembersihan. Jadi selama hari Jumat itu kami akan membersihkan lingkungan sekolah dan sampai di depan jalan di Jalan Wirajaya itu di ND.
1: Keren,
0: luar biasa ya.
1: Jumat Bersih teman Pro 2 ya.
0: Yes.
1: Ini ya mungkin kalau misalnya anak ini sini bilang Jumat Raki itu bukan ya, Jumat bersih teman
0: Jumat Pro bersih 2. Ya,
1: teman Jumat Pro Raki ya, karena orang anak muda itu pasti cintanya suka yang bersih teman Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2 ya, ini seru sekali perbincangan kita di malam hari ini ya, tapi kita harus jeda dulu sedikit, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM teman terbaik kamu.
5: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
6: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
5: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf, maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
10: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, teman Pro 2 FMA ini kita masih berbincang dengan teman-teman dari Green Kelana. Ini ada Kakak Amel, Kakak Cynthia dan ada Kakak Yohana juga. Tadi sempat teman Pro 2 FMA tapi Kakak Yohana memang belum bisa bergabung karena kendala jaringan juga, tapi it's okay, surat terwakili ada Kakak Amel juga, Kakak Cynthia yang masih terus semangat. Ini anak-anak muda keren teman Pro 2 FMA di mana mereka
1: sekali.
0: Ini punya andil, punya visi misi yang keren sekali untuk bisa tergerak hatinya ya buat care akan alam kita ya. Bener. Karena kalau misalnya alam kita dibiarkan tidak terurus, wah nanti 2 ataupun 10 20 tahun ke depan tuh bakalan parah sih alam.
1: Iya benar ya. Jadi kita jangan meninggalkan bumi kita tuh rusak. Kalau bukan kalau bukan kita tuh siapa lagi ya teman Pro 2? Yeah. Dan kalau bukan Green Kelana siapa lagi?
0: Yes, teman Pro 2.
1: Yes, kita lanjut lagi ya pembahasan kita di malam hari ini nih. Nah, bagaimana sih kalian membagi waktu nih antara kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan sekolah dan juga kegiatan lain seperti di Green Kelana itu sendiri?
0: Ya silakan Kakak Cynthia.
2: Oke, jadi kalau untuk bagi waktu itu yang pertama itu pasti kita harus tentuin jadwalnya. Okay. Jadi kalau saya sendiri, saya kan mengikuti ekstrakurikuler di SMA Kasyur Adhikara itu Green Generation. Okay. Itu kan setiap hari Selasa sama hari Jumat. Jadi waktu hari-hari lain itu saya bisa gunakan untuk belajar ataupun melakukan kegiatan lain.
1: Oke, berarti ini benar-benar harus ada pembagian waktunya, ada prioritasnya juga sih ya. Berarti ada akademiknya jalan, terus Green Kelana-nya juga berjalan. Ini seru sekali ya teman Pro 2.
0: Kalau Kakak Amel bagaimana cara mengatur waktu antara Green Kelana-nya dan juga kesibukan Kakak Amel di sekolah dan juga di luar sekolah?
3: Oke, baik. Kalau untuk saya sendiri, karena kebetulan kegiatan Green Kelana kemarin terjadi di bulan Januari. Jadi saya memberikan meminta surat izin dari sekolah dan sekolah mengeluarkan surat izin selama satu minggu. Nah, selama satu minggu itu juga pelajarannya pasti tertinggal. Nah, cara saya untuk ketika selesai kegiatan Green Kelana, ketika kembali masuk sekolah, saya mulai mengejar lagi keterlambatan itu. Jadi ketika misalnya hari esnya itu hari Senin, ada 3 mapel, itu malamnya saya akan mengerjakan lagi tugas yang minggu lalu yang ketinggalan 3 mapel itu dalam satu malam. Pokoknya terjadi terus selama satu minggu sampai mapel-mapel yang tertinggal itu bisa sesuai lagi, bisa kembali seperti awal, sehingga itu tidak memberatkan saya ketika mendekati ujian.
1: Iya, oke.
0: Oke, jadi sebenarnya sudah terorganisir.
1: Yes, ya, benar. Sudah ada porsinya masing-masing nih.
0: Yes.
1: Nah, ini bagaimana sih? Kan biasanya masyarakat itu tuh punya sikap cuek, malas tahu, bodoh amat dengan yang namanya lingkungan. Pernah tidak sih teman-teman dari Green Kelana ini ketika melakukan kampanye, orang apa sih ini orang cuek begitu? Pernah tidak sih? Atau ketika kamu lagi melakukan bersih-bersih begitu, ada orang yang tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan nih?
2: Okay. Pastinya hal itu tuh kita sering ketemu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau misalnya waktu kita mengajak mereka, malah mereka bilang, iya apa sih, so rajin gitu. Tapi waktu kami di pelantikan kemarin, untungnya para masyarakat itu bersifat sebaliknya. Mereka tuh malah sangat antusias sama program-program yang kami lakukan. Mereka tuh sangat terbuka, apalagi waktu kami menjalankan kegiatan-kegiatan kami, malah mereka yang lebih bersemangat gitu.
1: Oke, berarti puji Tuhan juga ya kalau ada memang masyarakat yang tergerak hatinya untuk peduli terhadap lingkungan ini. Nah, selama proses kegiatan bersih-bersih atau kegiatan edukasi lah kepada masyarakat itu, kampanye kebersihan, ada tidak sih seperti kerjasama dengan komunitas lain teman-teman dari Green Kelana ini? Oke, mungkin Amelia boleh.
0: Silakan Kak Amel.
3: Kalau untuk kerjasama sendiri sepertinya tidak ada ya, karena kemarin itu benar-benar pure dari kami Green Generation sendiri, Green Generation ataupun Green Kelana ini, kami sendiri yang turun ke lapangan. Kami kebetulan kami kan terbagi ke 4 divisi, divisi kesehatan, lingkungan, ekonomi kreatif dan pendidikan.
0: Okay.
3: Sehingga di dalam bidang divisi kami masing-masing itu sudah ada program kerjanya masing-masing dan kami menyebar seperti itu.
0: Wow. Dan Amel itu kali tergabung dalam divisi mana nih Amel sekarang ini saat ini?
3: Divisi pendidikan.
0: No wonder sih kayaknya Amel emang keren banget teman produser.
1: Yes.
0: Iya. Dan kalau misalnya kakak Amel dari Green Kelana, oh sepertinya kita terputus ya dengan kakak Cynthia tadi.
1: Iya, sebenarnya sekali.
0: Masih ada kakak Amel mewakili. Kenapa masih banyak orang yang mencintai wisata alam, tetapi tidak menjaga kebersihannya nih kakak Amel? Menurut kakak Amel seperti apa nih? Orang tuh kayaknya tuh suka sekali dengan wisata alam, tapi
1: yes,
0: kayaknya tuh kayak kurang care gitu dengan alamnya. Tuh
1: benar,
0: kakak Amel. Yes. Ini dari POV-nya kakak Amel seperti apa? Silakan.
3: Okay, kalau dari perspektif saya sendiri, ketika melihat ada seperti yang kakak katakan tadi, memang benar. Apalagi kalau kita mengunjungi sebuah tempat wisata, kita lihat pengunjungnya ramai sekali di sana. Mereka berfoto-foto, menikmati tempat wisata tersebut.
1: Yeah.
3: Namun ketika ada sampah yang menumpuk di sana, tidak ada satupun yang tergerak untuk memungut sampah itu dan membuangnya. Dan dari situ kita bahwa mungkin masyarakat mereka itu mencintai keindahan tanpa mau turut berproses untuk melestarikan keindahan itu sendiri. Nah, dan ini nih sebenarnya cukup menyedihkan ya untuk kita, apalagi kita masyarakat Flores yang istilahnya tempat wisatanya sangat banyak nih di mana-mana. Ketika kita mengunjungi sebuah tempat wisata, usahakan jika kita tidak mampu untuk menjaga keindahannya, maka jangan merusak keindahan itu sendiri.
1: Okay.
3: Jadi ketika kita datang, kita sudah menikmati alam di situ, kita sudah menikmati tempat wisata itu. Ketika ada sampah, harap untuk peduli dan peka seperti itu. Ada sampah ya, pungut, buang lagi ke tempatnya. Jangan karena biasanya mereka itu mau pungut, tapi karena ada gengsi, pasti dalam hati mereka tuh kayak kalau kami pungut pasti nanti akan ada yang bilang, "Wis, dia rajin." Okay. Itu hal itu tuh yang mematahkan semangat para pemuda, para anak-anak genti, juga para orang-orang dewasa yang mengunjungi tempat wisata itu sendiri.
0: Padahal itu justru tindakan yang positif ya.
1: Iya benar ya, tapi nanti takut dicap sebagai sok rajin lu.
0: Iya, sok rajin. Atau mungkin sok asik teman-teman,
1: iya,
0: sok
1: bener, kiri gitu. Iya, sok care terhadap lingkungan.
0: Oke, okay, mungkin terakhir yes, nih. Apa yang bisa menjadi harapan juga ya, atau mungkin impian dari kakak Amel, kakak Cynthia di malam hari ini buat Green Kelana dan juga alam kita kedepannya nih? Kakak Cynthia dulu, silakan. Kakak Cynthia, halo.
2: Oke, okay. Jadi kalau pesan dari saya untuk kita semua, kita tuh jangan hanya jadi komentator di balik aksi nyata, kita tuh harus menjadi salah satu pelaku untuk melakukan kegiatan peduli untuk lingkungan kita, karena peduli akan lingkungan itu adalah salah satu dampak yang paling baik yang akan diterima oleh kita.
1: Oke. Okay.
2: Green generation. Semoga terus berjalan. Kita harus lebih peduli lagi dengan lingkungan, kita harus melestarikan alam ciptaan Tuhan.
1: Oke. Okay.
0: Lebih care dengan lingkungan dan cintai alam Tuhan. Kakak Amel, terakhir silakan harapan dan juga impian buat Green Kelana kedepannya, silakan.
3: Okay, kalau harapan saya sendiri itu adalah perubahan dimulai dari tindakan kecil dan konsisten.
1: Okay.
3: Karena menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas komunitas lingkungan. Dan untuk impian saya sendiri, semoga Green Kelana ini tetap berkembang dan melahirkan pribadi-pribadi yang mencintai lingkungan, bukan karena supaya mau mengikuti tren atau terlihat keren, tapi karena benar-benar lahir dari kesadaran bahwa bumi adalah tempat tinggal yang harus dijaga.
0: bumi adalah tempat tinggal yang
1: harus dijaga. Itu dia ya teman Prodo ya, pesan yang harus kita ingat dan harus kita jalankan ya. Bumi adalah tempat yang harus kita jaga ya teman Prodo. Dan ya itu adalah dia ya perbincangan singkat kita di malam hari ini dengan teman-teman dari komunitas Green Klana. Sukses terus ya dengan program-program kerjanya. Untuk Amel juga dan juga Cynthia, sukses terus ya baik di bidang akademik dan juga non-akademiknya.
0: Iya, dan tentunya kita bakal ketemu dengan Amel lagi nih ya di debat nih.
1: Okay.
0: Ya, dia masih punya debat, debat sama paduan suara aja ya.
1: Yes.
0: Dia sama paduan suara aja, kita bakal ulik abis ya komunitas debatnya, komunitas paduan suaranya itu pasti bakal rame nih teman Prodo. So pantengin terus ya acaranya di Senin dan Kamis nanti teman Prodo FMND. Terima kasih banyak buat Amel dan juga Cynthia ya. Yes. Salam hangat buat semuanya di sana. Bye bye Amel, thank you.
3: Iya, terima kasih.
0: Oke, dan
1: oke teman Prodo ya. Dan demikian perbincangan singkat kita di malam hari ini dan kita akan menuju ke musik live chat nanti ya di pukul 20 nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Beb, besok tanggal merah ya? Jalan-jalan yuk, healing tipis. Ke pantai mau gak? Atau kemana ya enaknya?
1: Wah, iya. Hampir lupa besok hari raya kenaikan Yesus Kristus plus cuti bersama juga. Tapi sorry ya Beb, saya tidak bisa deh.
0: Ya, kenapa? Jangan sok sibuk gitu deh, sekali-sekali loh.
1: Soalnya saya harus ikut ibadah di gereja untuk mengenang peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Peristiwa ini diyakini terjadi 40 hari setelah Paskah.
0: Aduh, maaf ya Beb, saya tidak tahu sama sekali, malah saya ajak kamu healing. Tapi ya, momen kayak gini tuh bikin kita sadar gak sih kalau hidup di Indonesia itu seru banget. Karena banyak perbedaan dan saya juga belajar hari raya kamu juga, Beb.
1: Setuju, beda agama bukan buat saling judging, tapi buat saling ngerti dan menghargai kayak yang kamu lakuin tadi.
0: Yes, sesimpel ngasih ucapan selamat, jaga suasana tetap nyaman pas teman ibadah, atau gak bikin komentar yang nyinggung di sosmed.
1: Di tengah banyaknya perbedaan, kita tetap bisa nongkrong bareng, ketawa bareng, dan saling support tanpa lihat latar belakang.
0: Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus.
1: Toleransi itu keren,
0: dan Indonesia butuh itu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke teman bro, ya masih di 92,2 FM teman terbaik kamu dan tentunya masih bersama Frankie dan juga John. Yes. Yes, teman Pro 2. Yes. Dan di malam hari ini kita tidak ada MLC nih teman Pro 2 ya. Jadi karena libur jadi tidak ada MLC ya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Oke teman produa ya, pergilah kasih dari Remlode tadi ya teman produa. Satu teman yang mengingatkan kita ya, lagu-lagu old tapi masih enak didengar ya. Dan ini lagunya, siapa ya lagu yang akhir sini teman produa dan kembali dipopulerkan oleh Remlode dengan sentuhan yang keren tentunya teman produa. Dan yes, ini menggambarkan tentang ya mungkin keikhlasan dan perpisahan ya, bukan karena marah, bukan karena dendam ya, tapi lebih menerima kenyataan bahwa kadang cinta tidak harus memiliki pastinya teman produa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami menghadirkan musik kreatif ya, teman Pro 2, akselerasi kreatif musik. Di malam hari ini ya, spesial kami akan memutarkan lagu hitam ya, yang dinyanyikan oleh Kila Devia dan Rafai Faseraja Jawa. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif ya, melalui program akselerasi kreatif musik, mempertemukan band metalcore Kila Devia dengan komunitas musik tradisi Rafai Faseraja Buah, yang sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Nah, ini dia ya teman-teman, produk Kila Devia dengan Hitam.

0: Tentunya di Jaga Malam ya, masih bareng Frankie dan juga John di sana ya, Taman Prado. Dan di malam hari ini ya, untuk kamu yang mau curhat-curhat, tentunya spesial ya di cerita penutup hari, kamu bisa curhat-curhat manja nih Taman Prado di 082147650422. Untuk kamu yang mau berbagi silakan ya, apa saja sih yang apa saja, pokoknya kami ready untuk mendengarkan, membacakan ya Taman Prado. Mungkin tentang kisah-kisah asmara kamu, kehidupan kamu yang lain ya, atau tentang sekolah kamu, atau masalah sosial kamu mungkin ya Taman Prado, bisa saja ya sharing-sharing bareng kita di malam hari ini tentunya. So Taman Prado ya, di malam hari ini seperti yang lagu yang barusan kita dengar ya dari Glenn Sebastian tentang rindu di Taman Prado, mungkin kamu lagi merindukan seseorang atau punya definisi sendiri tentang arti rindu itu, boleh ya chat bersama kita di malam hari ini.
1: Mau rindu-rinduan via Prodo WA, silakan Taman Prodo.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Back to cerita penutup hari ya teman Prodio di malam hari ini ya, dan
1: cerita silakan teman-teman di 0821-4765-0422.
0: Yes, dan di malam hari ini sudah ada yang bergabung nih guys ya. Okay. Ini spesial dari Maya nih ya teman Prodio. Oke. Okay.
1: Maya dan Mayo. Kita makan Mayo ya.
0: Iya benar. Maya ini mau curhat kayaknya nih. Dia di WhatsApp kita tentunya ya. Selamat malam teman Prodio. Aku mau titip curhat di malam ini. Ada satu hal yang ternyata paling susah dijelaskan ke orang lain, yaitu rindu. Oke. Karena kadang rindu itu datang bukan saat kita sedang sendiri, tapi justru saat lagi ramai-ramainya. Oke. Aku rindu seseorang yang sekarang sudah jarang banget ngobrol sama aku ya. Padahal dulu dia selalu jadi orang pertama yang aku cari buat cerita apapun. Hal kecil aja rasanya pengen aku kasih tahu ke dia. Nah, yang bikin sedih sekarang semuanya berubah pelan-pelan. Chat sudah tidak sesering dulu, telepon mulai hilang dan kita sama-sama sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi anehnya, aku masih sering nyari dia di lagu-lagu tertentu nih teman Pro 2. Dan di malam hari ini ya, aku hanya mau minta lagunya Angie Carvalho ya dengan Remuk. Oke ya, nanti Remuk, disiapkan.
1: Sangat emosional tuh.
0: Yes, dan aku tidak akan semua rindu harus dipertemukan ya, ada juga rindu yang cuma bisa disampaikan diam-diam sambil berharap suatu hari nanti semesta mempertemukan lagi.
1: Aduh, amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo ya teman-teman Produk FM, ini di cerita pertama hari ini silahkan di 08-21-47 oke, di 08-21-47-65-04-22 teman Produk FM ini ya. Silakan di malam hari ini kita ucapkan dulu selamat ulang tahun buat yang hari ini ulang tahun di tanggal
1: tanggal 14 bulan Mei ya.
0: Ucapannya kemalaman teman Produk FM ini, tapi kita yang terbaik didoakan buat kalian semua.
1: Iya, yes, benar ya, karena kita memberikan amin yang terbaik atas semua harapan-harapan yang telah diucapkan oleh orang lain mungkin ya, dari pagi sampai dengan malam hari ini.
0: Juga karunia kamu adalah Rizal Mayo, teman-teman.
1: Yes, silakan ya bergabung di cerita penutup hari ya di malam hari ini.
0: Spesial buat kamu mungkin ada Olivia Min, ada Olivia Din, Man I Need Maybe ya?
1: Yes, benar sekali teman-teman. Nanti Franky siapkan ya, so jangan kemana-mana guys.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, teman Pro 2, silakan diceritakan untuk hari malam hari ini ya, yes. Di Pro 2 FM ini ada bergabung dari Nisa di ND Selatan. Katanya, selamat malam Kakak John dan juga Kakak Franky. Malam ini saya mau cerita soal rumah yang akhir-akhir ini rasanya tidak lagi nyaman buat pulang. Beberapa bulan terakhir orang tua saya sering bertengkar. Awalnya saya pikir itu biasa, tapi makin lama makin sering. Bahkan hal kecil juga bisa jadi besar nih Kakak. Saya yang anaknya cuma bisa diam di kamar sambil pakai headset tuh biar tidak dengar mereka saling bentak. Yang paling bikin sedih adalah tiap pagi saya tetap harus pura-pura baik-baik saja, ketawa sama teman, aktif kuliah, upload story dan berlagak seperti biasanya, hidup normal Kakak. Padahal sebenarnya saya capek sekali secara mental. Sekarang saya iri lihat teman-teman yang pulang ke rumah bisa cerita banyak sama keluarganya, sedangkan saya hanya memilih diam di kamar saja. Oke, okay. Yes. Kayaknya cocoknya ini harus kasih diri rumah kali mungkin ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Yes.
5: Ya.
6: Ada yang bergabung?
5: Iya, ada yang bergabung katanya dari Melati, dari tempat terdekat, Kakak.
6: Oke.
5: Okay. Mau cerita tentang teman saya yang rencananya mau pindah ke tempat lain dan meninggalkan saya. Padahal kami teman seperjuangan. Tolong bagaimana tanggapannya nih, Kakak? Kita sih doakan semoga kamu tetap sabar ya.
6: Iya, sabar, benar.
5: Melati. Dan kita doakan agar teman kamu juga tetap support kamu, dan kamu juga cepat pindah juga seperti teman kamu juga.
6: Iya. Yeah. Dan ya, bahwa kenyamanan yang selama ini kamu rasakan itu jangan terlalu berlarut ya, karena kamu harus menghadapi kenyataan ke depan itu seperti apa.
5: Iya, betul, ya Melati. Dan kayaknya lagu yang cocok adalah Lady Gaga, Abracadabra ya, biar sulap kamu untuk bisa stop situ.
6: Yes, benar sekali.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

0: Oke, teman Pro 2 FM ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung sepanjang acara cerita penutup hari ya.
1: Yes.
0: Dan selepas ini akan musik santai buat temani malamnya kamu di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu ya. Dan tetap semangat buat semuanya teman Pro 2 FM ini, buat Melati juga ya, buat Laras juga. Semangat buat semuanya ya, semoga mimpi indah dan terbebas dari aura-aura jahat ya tentunya.
1: Benar ya. Dan jangan lupa ya bahwa jika kamu ditinggalkan oleh sahabat kamu ya, kamu masih punya jalan sendiri, kamu punya timeline sendiri, so nikmati saja ya semuanya.
0: Oke, ada hijau daun untuk Melati malam ini. Ilusi tak bertepi.

Batasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga KOFC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya. Lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Frankie dan John dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara untuk hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook Pro2indie.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree. Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
5: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
5: Ih, sulit banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
8: Iya nih, Don. Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
5: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena merendok. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
9: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
8: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
5: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Ini bukan head. Ini bukan head.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Anjelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Pasti amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama di Rutbang Nusa Tenggara Timur bantu renovasi Aula Syura di Kara. Dilansir dari rri.co.id, kunjungan Direktur Utama Charlie Paulus ke SMA Kasyura di Kara menjadi momen penuh makna bagi keluarga besar sekolah tersebut. Kehadiran alumnus SMA Kasyura di Kara itu disebut sebagai bentuk syukur, sekaligus pelepas rindu terhadap lembaga yang telah membentuk perjalanan hidupnya. Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menegaskan pentingnya soliditas dan kolaborasi seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menjalankan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat briefing singkat bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di ruang rapat Bupati Manggarai Barat pada Senin 11 Mei 2026. Informasi terakhir, jumlah insiden kebakaran di Labuan Bajo dan wilayah Kabupaten Manggarai Barat terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun keterbatasan personil terlatih serta minimnya sarana dan prasarana menjadi tantangan serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Manggarai Barat dalam menangani kondisi tersebut.

92,2 FM Pro 2 RRI Indi, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Jumat yang super happy ini? Waktu menunjukkan baru pukul 6 lewat 18 pagi nih teman Pro 2. Dan semoga pagi kalian penuh dengan semangat, dompetnya aman ya, hatinya tenang karena lagi liburan kan. Cilah. Jadi pagi hari kamu di sepadanya ditemani oleh Priska sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Balik lagi bareng Priska di programnya paling update, paling seru, dan paling bikin kamu tidak kudet ya soal informasi-informasi yang lagi rame nih di Indonesia, di Kepo Time. Seperti biasa, selama satu jam ke depan, Priska akan ngobrol santai tentang hal-hal yang lagi viral, berita-berita atau trending topik nih, lagi dibahas apa nih di Indonesia atau di kota Indi ini sendiri, sampai juga fenomena yang lagi ramai sekali dibahas oleh netizen plus 62, yaitu kamu. Jadi teman Pro 2, hari ini kan hari Jumat, vibe-nya tuh tentu beda ya. Apalagi long weekend tuh, pasti ada yang siap-siap healing, jalan-jalan, atau ada yang memikirkan nanti malam nongkrong di mana ya sama teman-teman, atau masih setia ngurusin kerjaannya. Waduh, kayak kita nih, kayak kita yang menemani kamu setiap harinya teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi olahraga pagi, yang lagi bersiap ke tempat kerja, ataupun kamu yang masih rebahan matanya setengah ngantuk ya sambil scroll media sosial, wajib pantau kita terus di frekuensi kebanggaan kamu 92,2 FM. Juga bisa kamu dengarkan siaran kita ini, kamu bisa dengarkan beberapa potongan best cut yang kita hadirkan buat kamu di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengarkan lagu-lagu kesukaan kamu tanpa iklan di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store. Saya juga senang ya teman produk, karena pagi ini moodnya juga happy ya, dan juga ditemani oleh Kakak Wanda di pagi hari ini di studio. Jadi saya tidak sendiri teman Pro 2, saya selalu ditemani di studio ini. Buat kamu yang berulang tahun, nah, happy birthday to you, alias happy birthday to you. Panjang umur, sehat selalu. Semoga hal-hal baik di yang direncanakan bisa tercapai di usia yang baru, menjadi pribadi versi terbaik diri kamu sendiri teman Pro 2. Ingat, jangan berlomba-lomba untuk jadi orang lain. Karena apa? Karena kita dan orang itu beda. Sesimpel itu. Alright teman Pro 2, setelah beberapa lagu yang akan Priska putarkan spesial buat kamu untuk menemani pagi Jumat kamu, kita akan berikan kamu informasi yang dilansir dari rri.co.id.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, akhir-akhir ini ada virus yang menyebar ya, Teman Pro 2, virus yang sekarang ini lagi viral dibahas. Nih, ada virus apa belakangan ini? Dunia kesehatan lagi ramai sekali membicarakan soal virus yang namanya cukup buat merinding, yaitu virus hantavirus. Tapi jangan panik dulu ya Teman Pro 2, ini saya kasih tahu informasi terkait virus ini. Jadi hantavirus itu adalah virus yang berasal dari hewan pengerat, yaitu mouse alias tikus. Dan virus ini tuh bisa menyebar lewat udara dari kotorannya, air liurnya, atau urinnya tikus yang terhirup oleh manusia. Terdengar crazy ya Teman Pro 2 dan scary, asik. Yep. Makanya sekarang lagi jadi perhatian dunia kesehatan internasional nih. Ini kita lansir dari era.co.id. Yang bikin ramai, virus ini katanya bisa menyerang paru-paru dan juga ginjal manusia kalau tidak cepat kita tangani. Waduh, bahaya. Bahkan di beberapa kasus tingkat bahayanya tuh cukup tinggi Teman Pro 2. Tapi kabar baiknya kasus ini masih tergolong langka kok Teman Pro 2. Jadi tidak langsung cepat menyebar seperti waktu virus corona waktu itu, waktu 2019 itu. Jadi paling penting sekarang bukan kita panik ya, tapi kita lebih aware. Karena ada informasi seperti ini, makanya kita lebih aware, lebih peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar kita, apalagi tempat makan kita, dapur kita. Karena kadang mungkin kita cukup tidak terlalu tuin sama sudut rumah kita, apalagi dapur, gudang. Ya, jadi jangan cuek dengan sisa makanan yang bikin tikus tuh nongkrong, betah nongkrong di situ Teman Pro 2. Jadi tipsnya adalah yang simpel adalah yang pertama, jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama. Kalau ada makanan terbuka, cepat-cepat menutupinya Teman Pro, atau menyimpan di tempat yang tertutup. Kemudian rajin membersihkan area rumah yang lembab, yang berdebu. Kamu tahu kan tikus tuh suka tempat yang berdebu, yang lembab, yang susah dijangkau lah pokoknya, yang susah untuk kita bersihkan begitu, kayak di kolong-kolong atau di rak-rak gitu ya Teman Pro 2. Buang sampah pada tempatnya rutin. Jangan sampai sampah

menumpuk baru dibuang, itu menjadi sarang tikus juga. Tutup celah rumah yang bisa jadi jalur ninjanya tikus. Nah, itu yang paling penting. Lubang-lubang plafon kalau bisa ditutup teman pro 2, karena tikus ini kayak apa ya? Best. Pendengarannya mungkin best. Makanya kamu pernah tidak orang tua dulu atau keluarga tuh bilang, jangan memarahi tikus atau jangan memaki tikus, nanti pakaian kita robek dan sebagainya macam. Ini lebih ke pernyataan yang mana keyakinan kita masing-masing ya, tapi lebih baik jangan seperti itu, jangan pukul atau apa. Jadi diusir atau dengan cara yang bagaimana kalau misalkan sudah meresahkan ya teman pro 2, karena memang perkembangannya itu cepat sekali. Perkembangan tikus tuh cepat sekali teman bro, untuk perkembangan biakannya maksudnya itu tuh cepat sekali. Jadi berhati-hatilah buat kita semua, jaga terus kesehatan kita dan kebersihan lingkungan kita. Tepat sekali sama tema kita di pagi hari ini. Di obras nanti kita akan bahas tentang lingkungan hidup. So enjoy with us.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PCC Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Balik lagi di Kepo Time, teman Pro 2. Ada informasi lainnya nih buat kamu yang wajib kamu tahu, teman Pro 2. Jadi, ada kabar yang lagi rame sekali dari Jakarta, dari kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat, mendadak jadi sorotan setelah polisi membongkar markas judi online internasional yang ternyata beroperasi secara diam-diam tapi super terorganisir. Wow, best ya. Saya sangat respect dengan kepolisian yang sampai akhirnya bisa memberantas yang namanya judi online, teman Pro 2. Bayangkan saja, bukan cuma beberapa orang nih, teman Pro 2, tapi ratusan warga negara asing alias WNA nih diamankan dalam kasus ini. Polisi juga menyita uang sejumlah miliaran rupiah, ada mata uang asing juga, sampai perangkat digital yang diduga dipakai buat menjalankan aktivitas judi online lintas negara. Wah, tidak expect ya. Yang bikin publik makin kaget juga nih, teman Pro 2. Prakteknya tuh disebut sudah kayak industri modern berbasis teknologi. Bayangkan. Jadi bukan lagi model perjualan zaman dulu ya, tapi sekarang semuanya tuh serba online, serba digital, menggunakan internet, gampang diakses melalui handphone pribadi kita, dan semuanya itu tuh menyasar ke pengguna internet sedunia. Ini kan internasional ya, teman Pro 2. Jadi sudah lintas negara nih. Nah, teman Pro 2, ini juga jadi apa ya? Reminder kalau dunia digital itu tidak selalu soal hiburan, tidak selalu soal scrolling TikTok atau kita upload story, tapi di balik layar internet yang kita gunakan setiap hari itu ada hal-hal berbahaya. Pasti ya, contohnya judi online ini yang bisa merusak masa depan kita, terutama untuk anak muda nih. Jangan cepat terpengaruh sama judi online. Kalau kamu benar-benar susah, teman Pro 2, pasti ada jalannya ya. Meskipun kamu merasa Kak Priska cuma bisa bilang begitu saja, coba Kak Priska yang merasakan. Kalau saya merasakan, teman Pro 2, apa yang pertama? Berdoa. Itu yang paling pertama adalah berdoa, karena sebenarnya apa ya, judi online ini kalau mau diusut sampai tuntas tuh kayaknya adalah hal yang complicated. Karena apa? Sudah berkaitan dengan ekonomi, sudah berkaitan dengan status sosial, berkaitan dengan latar belakang dan sebagainya macamnya, berkaitan dengan kesehatan mental dan segala macamnya. Jadi kalau mau diselidiki secara tuntas tuh susah dan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, teman Pro 2. Makanya kalau saya dapat informasi seperti ini, best, saya sangat respect dengan pihak keamanan yang dengan caranya bisa memberantas markas judi online di Jakarta. Apalagi sekarang ini kan judi online tuh sering dikemas dengan tampilan yang menarik. Ada kayak semacam iklan tuh, teman Pro 2, ada bonus, ada cashback, bayangkan, ada desain aplikasi yang mirip sama game. Tahu kan? Pasti tahu tuh. Padahal ujung-ujungnya tuh bikin kita kecanduan, bikin kita terganggu secara mental, secara keuangan, bahkan sampai mengakibatkan hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang tidak wajar. Makanya penting sekali buat kita nih, generasi muda, generasi yang cerdas digital, generasi emas, jangan sampai kita tergiur iklan cuan cepat itu ya, teman Pro 2, karena cepat hilang biasanya. Yang cepat hilang adalah apa? Saldo rekening kita dan kewarasan kita. Itulah ya, teman Pro 2, ingat ya. Kalau mencari hiburan tuh masih banyak hal positif. Kalaupun alasan kamu untuk berjudi online untuk mencari hiburan, banyak hiburan. Contohnya denger lagu favorit kamu, dengerin kita, olahraga kesukaan kamu, bikin konten-konten positif, atau sesuai sama basic kamu, apa? Main game. Kalau kamu main game, ikut turnamen-turnamen Mobile Legends, Free Fire. Banyak hal-hal yang hal-hal positif, hal-hal bahagia, hal-hal yang baik yang bisa kamu coba, teman Pro 2, ya kan? Mendaki gunung kalau kamu traveler, kalau kamu suka jalan-jalan, pergi kemanapun kamu mau, upgrade skill kamu, skill kamu maksudnya. Terlalu bersemangat ini, teman Pro 2. Jadi nongkrong sama teman-teman, maksudnya ada hal baik yang bisa kita lakukan selain berjudi ya. Judi itu tidak ada yang baik, teman Pro 2. Judi itu semuanya buruk.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist

0: malam Pro 2. Kita sudah seru-seruan di Kepo Time. Nah, saatnya kita beralih ke program kesukaan kamu, program yang bikin kamu senang dan happy, mood kamu juga akhirnya terjaga. Dan terus kami hadirkan untuk kamu spesial Flora Siar Playlist. Di FYP kamu bisa request lagu kesukaan kamu teman Pro 2, lagu apapun. Kalau bisa lagu yang energik dong. Sayang, sayang. Sayang minta nih teman Pro 2. Lagu boleh pakai telepon teman Pro 2 ini. Ini dari requestan. Oh, Bung Yeri. Okay. Wait ya Bung Yeri, saya angkat dulu. Saya baru membuka sesi ini dan Bung Yeri sudah hadir untuk menelpon saya. Wait, saya angkat dulu teleponnya Bung Yeri. Halo Bung Yeri, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Aduh, mungkin jaringannya. Halo, selamat pagi Bung Yeri. Halo, selamat halo pagi, Bung Yeri, dengar suara saya, Priska.
1: Halo.
0: Halo. Dengarkah suara saya, suaranya Bung Yeri?
1: Kedengaran nih.
0: Suaranya tidak kedengaran. Oh, kayaknya ini teman Pro 2 jaringan. Karena ini kan lagi cuacanya lagi kurang bersahabat. Wait. Tunggu. Bung Yeri, aduh saya jadi gugup nih. Selamat pagi, Bung Yeri.
1: Good morning.
0: Bung Yeri bisa dengar suara Priska?
1: Priska. Siapa?
0: Priska.
1: Oh, Priska.
0: Iya. Bung Yeri, saya sudah lama tidak dengar suara Bung Yeri.
1: Sama dong.
0: Bagaimana kabarnya, Bung Yeri?
1: Puji Tuhan, kabar saya baik, sehat selalu.
0: Oh,
1: di tempat
0: Tuhan
1: kami ini mendung pagi ini.
0: Oh iya, makanya
1: kita
0: saya bilang
1: di situ ende.
0: Di sini ende juga Bung Yeri, dari kemarin hujan deras.
1: Oh,
0: dari awal
1: iya,
0: Mei itu sudah hujan deras Bung Yeri.
1: Tidak, kami kemarin itu
0: hujan. Bung Yeri itu tempatnya
1: itu.
0: Iya, Bung Yeri itu tempatnya di mana Bung Yeri? Asal daerahnya tuh di mana?
1: Saya punya nama kampung itu tuh pagi. Saya punya nama kampung itu tuh di Datu Elu, desanya namanya Mukureku, kecamatannya Lepembusu Kelisoke.
0: Kelisoke. Aduh saya belum pernah ke sana Bung Yeri. Kalau saya asalnya dari Nangaba, dekat-dekat tuh Bung Yeri, jadi belum pernah ke Kelisoke.
1: Nangaba bagian mana? Kampung mana? Tanya.
0: Saya dari Puubeto Bung Yeri.
1: Oh, saya ini permisi ya, tidak apa-apa, agak lama saya cerita sedikit. Saya ini mamanya orang Datu Elu, orang Datu Elu, tapi bapak saya ini orang Nangabat, tapi bapaknya sudah meninggal.
0: Oh iya, Bung Yeri, mungkin kita keluarga ya, mungkin kalau kita cerita lebih lanjut, siapa tahu kita ini adalah keluarga ya, Bung Yeri ya.
1: Iya, saya punya bapak ini orang Teobera.
0: Oh, dekat dengan kami. Benar, dekat dengan kami. Iya, Bung Yeri pagi ini lagi apa kesibukannya?
1: Tidak, ini apa namanya itu? Ya, namanya kita tunanetra atau jadi kita mau kesibukan apa? Tidak ada aktivitas kecuali palingan kalau kita di
0: dengar radio.
1: Tidak palingan ya kalau ada apa biasa bantu mama sedikit.
0: Iya.
1: Ya, seperti yang kami tunanetra yang pokoknya yang
0: setiap
1: bisa kami
0: bisa lakukan, buatlah. Dilakukan. Tapi terus dengar kita ya Bung Yeri ya, terus dengar RRIND ya Bung Yeri.
1: Iya, Pro 2, Pro 1, apalagi itu kalau malam minggu itu kalau di Pro 1 itu tuh saya senang sekali ada acara karaoke-nya.
0: Asik,
1: saya sering masuk.
0: Keren. Terima kasih ya Bung Yeri. Bung Yeri mau request lagu apakah di pagi hari ini di Flores Your Playlist?
1: Saya mau minta lagu dari Via Valen yang berjudul Sayang.
0: Oh, Via Valen Sayang. Mau titip salam silakan.
1: Oke. Kirim salamnya pertama buat Priska, selamat bertemu lagi lewat udara.
0: Oke.
1: Tetap semangat ya tugasnya sampai di penghujung acara nanti dan semoga selesai dinasnya, pulang hati-hati ya di jalan.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, yang lainnya ada Sipri di Boawai, ada Marcel di Bovaria, ada Bunda Ima di Geliting, ada Nursia di Maumbawa, ada Oma Ceril di Boanawa. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRIND yang lagi mendengarkan siaran Pro 2 di pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kalian, dan selamat menikmati lagu-lagu di pagi hari ini. Sebentar siang, nanti acara jam 10 nanti dengan siapa penyiarnya?
0: Penyiarnya sebentar siang kalau saya tidak salah ya Bung Yeri dengan Salsa.
1: Oh, Bung Frankie kapan itu guys?
0: Bung Frankie sabar ya Bung Yeri ya, saya cari. Ini hari Jumat, Bung Frankie libur. Besok itu Bung Frankie-nya juga tidak masuk. Baru Minggu, Bung Frankie itu sore di hari Minggu.
1: Oh, tidak ya. Maksudnya ini saya tanya yang di acara FYP atau apa kayak ngobrol.
0: Kalau FYP itu Bung Frankie tidak ada Bung Yeri. Bung Frankie itu selalu di sore hari.
1: Oh, kalau walaupun sore siang malam juga dia tidak ada,
0: iya,
1: dia
0: tidak ada jadwal kasih, tidak ya? Ada jadwal, cuman Priska, Kakak Dodi, Kakak Hendra, Kakak Salsa, itu saja Bung Yeri kalau siang.
1: Oh, wah, enggak apa-apalah aku.
0: Salam ya,
1: aku
0: salam. Nanti saya salam ya.
1: Aku rindu mau dengar suaranya Bang Frankie sih, tapi Bang Frankie tidak ada jadwal nah.
0: Oke, nanti saya salamkan Bung Yeri, tenang saja Bung Yeri. Saya putarkan Bung Yeri, requestannya Bung Yeri. Terima kasih banyak. Semangat selalu.
1: Selamat pagi,
0: selamat beraktivitas ya Bung Yeri.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2 saya tuh senang sekali ya kalau ngobrol sama Bung Yeri, sama Oma Sheryl. Mereka tuh membuat energi positif saya tuh semakin membara, menyala. Tapi saya mau ajak teman Pro 2 untuk request lagu, untuk seru-seruan sama kita, untuk kirim salam-salamnya juga. Mau cerita seperti yang Bung Yeri bagikan tadi, mau ngobrol sama Priska, boleh. Sampai di jam 8 nanti teman Pro 2 Florence Your Playlist mengudara buat kamu spesial. So ini dia requestan dari Bung Yeri dari Via Valen, judulnya Sayang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa Hitlist dan sudah ada yang gabung sama kita nih. Saya senang kalau banyak yang gabung. Ayo semuanya gabung sekarang juga karena masih tersisa 30 menit lagi untuk kita seru-seruan ya. Saya baca dulu pesannya dari Mama Ava. Pagi Adik Priska sayang, dari pagi tadi wah semangatnya aku suka. Thank you Mama Ava. Ini sama mamanya Ava, mau request lagu dong Ade Tabola Balesa. Pagi-pagi biar bisa menghibur nih yang lagi cuci masak dan lain-lain. Selamat buat suami dan anak serta titip salam buat suami dan anak serta keluarga yang lagi mendengarkan Produa. Salam kenal untuk pendengar setia RRI. Makasih ya Ade selama bertugas. Terima kasih Mama Afaf, semangat selalu. Hari ini hari mencuci. Semoga kita tidak di prank sama alam ya Mama Afaf ya. Tidak di prank sama cuaca karena biasanya Mama Afaf ya, saya kalau cuci pasti kemungkinan besar hujan. Kalau saya melihat mendung-mendung seperti ini, saya agak ragu Mama Afaf untuk mencuci pakaian karena saya takut di prank sama hujan. Kita bolak-balik seperti lagu yang Mama Afaf request ini, kita tabola balik sama pakaiannya. Jadi buat teman Produa

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman-teman Pro 2.

0: saat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prodo FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

You Asik. Dan buat teman Pro 2, buat kamu yang saat ini lagi di Kota Ende, tetap semangat ya, karena di luar hujan deras mengguyur Kota Ende. Dan ini seperti kamu Ende mau pergi cari makan tapi hujan turun deras. Buat teman Pro 2 yang lagi berkegiatan di luar rumah, jangan lupa jaga keselamatannya, pakai mantel, pakai helm, teman berdua hati-hati. Kalaupun tidak mengharuskan berkegiatan di luar rumah, mending di dalam rumah saja teman berdua. Karena ini hujan cukup deras dan kayaknya awet juga nih. Pagi-pagi kita disambut dengan hujan, maka kita merayakan, mendatangkan rezeki ya. Kita merayakan rezeki di pagi hari ini. Sebelum Priska menutup perjumpaan kita di Flores Your Playlist alias FYP, ada requestan yang masuk dari Bang Irul. Bang Irul, thank you sudah gabung sama kita ya di FGP. Kata Bang Irul, selamat pagi ya Priska. Kalau boleh, request lagunya Denik Caknen, judulnya Negoro Angin. Mohon salam saja untuk keluarga kecilku, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Priska, terima kasih. Thank you Bang Irul. Terima kasih Bang Irul. Bang Irul tuh saya senang. Kenapa? Karena selalu memberikan saya semangat. Teman-teman juga ada Bung Yeri, Mama Afaf selalu memberikan saya semangat. Itu saya langsung di sini saya pengen lari maraton 5 km. Jadi Bang Irul, buat Bang Irul lagunya sudah saya siapkan dan juga buat teman Pro 2 yang lainnya belum sempat gabung sama kita, tenang. Karena Flores Your Playlist itu hadir dari Senin sampai dengan Minggu setiap jam 7 ya teman Pro 2 sampai dengan jam 8 pagi. Kalaupun tidak sempat gabung pagi tuh ada siang-siangnya tuh ada di siang hari teman Pro 2 jam 10 itu ada Pro 2 Healing spesial buat kamu dari jam 10 sampai dengan jam 12. Itu lebih panjang perjalanannya, kayak dari Indikum mana ya 2 jam ke Danau Kelimutu maybe 2 jam. Oke, okay, kita akan putarkan special request buat Bang Irul, tapi Priska tetap ajak kamu untuk stay terus sama kita. Setelah ini kita akan kasih kamu informasi lainnya dan spesial juga di pagi hari ini, spesial sepadanya Obras. Kita akan menghadirkan narasumber ini sangat menginspirasi. Ini cewek keren, cewek top, Marco top, up to the up. Jadi cewek ini hebat teman berdua, sukanya tuh tentang jalan-jalan traveling, sukanya berkaitan dengan alam, seorang aktivis lingkungan. Kita akan ngobrol seperti apa cerita dari alam, apakah alam punya cerita. Asik. Nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, kamu bisa pantau kita, bisa tanya juga, bisa join bersama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422, atau kamu juga bisa join di live kita. Sorry, aduh ngeblank, belum makan pagi. di live Facebook kita di RRIND nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10. Alright, kita ke lagu dulu spesial requestan Bang Irul. Ini Bang Irul sudah tidak sabar menunggu lagunya diputarkan nih.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Koma 2 MHz Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.